0: dari pemulihan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka tidak punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dan yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Simba Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Anti MC Polri.
13: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal, yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasan Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Anti MC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, pendengar, lagu Sepanjang Hidupku dari Pilot menemani kita di pagi hari ini. Sepanjang hidupku hanya untukmu. Pendengar, lagu ini bercerita tentang bentuk pengabdian, ketulusan, dan juga kesetiaan ya, yang mendalam dari seseorang kepada kekasih hatinya. Lagu ini juga menceritakan seseorang yang merasa hidupnya berubah jauh lebih baik setelah ada dan kehadiran seseorang kekasih yang membuatnya bahagia dan mampu menghilangkan segala lelah. Ya, jadi lagu ini bercerita ya tentang seseorang yang hadir dan menghilangkan segala rasa lelah dan membuat kehidupan seseorang itu jauh lebih bahagia. Nah, tentunya itu juga yang kita harapkan dalam kehidupan kita, apalagi di zaman sekarang dengan segala sesuatu yang menantang. Tentunya kita berharap lingkungan, orang-orang yang ada di sekitar kita juga hadir dan memberikan kebahagiaan, ketenangan tersendiri bagi kita. Tetapi sebelum kita mendapatkan hal-hal kebahagiaan, ketenangan, tentunya kita juga harus memberikan ketenangan, kedamaian bagi orang-orang dan juga lingkungan kita. So, mari tetap beraktivitas dan jalani kehidupan kita dengan sebaiknya. Tetap tebarkan senyum, semangat pagi, dan juga kedamaian di lingkungan tempat kita berada. Dan juga kepada orang-orang yang kita temui agar lebih meninggalkan kesan baik kepada orang-orang dan juga lingkungan di mana kita ada. Oke, pendengar, itu sekilas makna dan juga makna ya dari lagu Sepanjang Hidupku yang sudah menemani kita. Dan tentunya kami kembali update satu informasi lagi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan juga Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang cukup, tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Pendengar, Andriko juga menjelaskan makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan dengan menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan juga buah. Konsep makanan bergizi dan berimbang tersebut juga membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Menurutnya, setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus didorong menjadi penyerap atau uptaker hasil produksi petani, peternak, dan juga nelayan. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makan bergizi, tetapi juga menciptakan pasar bagi produk pangan lokal. Pendengar, Andriko juga mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG harus menjadi momentum meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan juga perikanan di daerah. Karena itu, bantuan benih padi, jagung, dan juga berbagai komoditas pertanian yang diberikan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah Kabupaten Alor. Berikut sementara itu informasi lainnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP mengatakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Alor diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui program jangka pendek dan juga jangka panjang. Amran mengatakan program tersebut akan memanfaatkan potensi lokal Alor, terutama komoditas kelapa, jambu mete, dan juga kakao. Pengembangan tanaman perkebunan tersebut kemudian dinilai memiliki prospek jangka panjang karena dapat terus dipanen selama puluhan tahun setelah memasuki masa produktif. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Selamat menjalani aktivitas Anda di manapun Anda berada, khususnya di Pulau Alor, Pulau Nusa Kenari ini.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

Okay, Latinka, aku ratumu. Pendengar sudah bawa kita di saat ini. Kita di pukul 9:13 dan tentunya di pagi hari ini di pukul 9 biasanya kami hadirkan dialog pagi untuk Anda. Di pagi hari ini kami tidak hadirkan karena narasumber kita hari ini tidak hadir. Jadi saya akan terus berikan informasi-informasi dan juga tentunya lagu pilihan yang akan siap menemani aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, di pagi hari ini tentunya aktivitas kita sudah mulai berlangsung ya, karena kita sudah di pukul 9 dan artinya bahwa semangat kita juga sudah mulai membara. Ini baru saja lewat di depan studio RRI ada sekelompok yang lagi gerak jalan. Tentunya kita semua sudah tidak merasa heran lagi karena memang saat ini kita di bulan kemerdekaan dan sudah pada ramai-ramai mempersiapkan diri untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, semangat kita juga tetap membara dan kita juga harus merdeka dari segala sisi. Oke, di pagi hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda. Dan di pagi hari ini juga senang sekali saya baru mendapatkan salah satu chat dari anak rantau di Kalimantan Tengah. Sebenarnya anak alor ya yang lagi rantau, merantau di Kalimantan Tengah. Dan ini sangat luar biasa sekali di pagi hari ini bisa bergabung ada Kakak Marcel, panggilannya Kak Marcel ya, namanya Kak Nadus Brikmar yang ada di Kalimantan Tengah bersama dengan teman-teman yang pagi ini katanya kakak tolong request satu lagu untuk anak-anak rantau. Saya tanya lagunya apa dan katanya terserah kakak saja, intinya lagunya untuk anak-anak rantau. Oke, saya akan hadirkan satu lagu khusus untuk anak-anak rantau. Semoga anak-anak alor yang dirantauan atau kita semua yang lagi dirantauan bisa semangat selalu untuk menjalani aktivitas apapun itu kerjaan kita. Dan Kak Marcel juga titip salam nih untuk anak-anak rantau selain dirinya ya, untuk anak-anak rantau yang ada di wilayah Indonesia terutama di Kalimantan Tengah. Oke, kami akan hadirkan satu lagu dan tentunya di sini saya akan hadirkan satu lagu khusus untuk anak-anak rantau dari Tulus, Manusia Kuat. Yap, karena kita adalah manusia-manusia kuat yang sudah dilahirkan dan masih diizinkan untuk berada di muka bumi untuk beraktivitas. Mari terus kuat dan jangan pantang menyerah untuk menjalani aktivitas kita hari-hari. Terima kasih juga untuk Kakak Marcel yang sudah download aplikasi RRI Digital hari ini dan sudah menggunakannya. Semoga dengan adanya Kak Marcel juga bisa mengundang teman-teman ya, mengajak teman-teman untuk kita terus mendengarkan radio. Walaupun sudah di era digital, tapi kita punya radio juga sudah beradaptasi dan sudah ada versi digitalnya. Jadi bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun kalau ada internet dan juga jaringan. Oke, satu lagu dari Tulus, Manusia Kuat, dipersembahkan untuk anak-anak rantau yang hari ini lagi beraktivitas. Semangat selalu, semoga aktivitasnya di pagi hari ini lancar-lancar selalu, terutama untuk Kakak Marcel dan teman-teman di Kalimantan Tengah.

Oke, manusia kuat ya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, khususnya untuk anak-anak rantau di Kalimantan Tengah. Semoga sudah dapat menghibur, dan untuk kerinduannya mungkin pulang alor nanti bisa terrealisasi ya untuk anak-anak rantau. Dan untuk kita semua juga tetap semangat selalu, kita adalah manusia-manusia kuat yang siap untuk menghadapi kehidupan kita. Mari hiduplah dengan baik dan lakukan apapun itu yang bisa kita lakukan untuk berdampak bagi kehidupan kita, keluarga, dan juga masyarakat. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Are you ready?
6: Oke, pendengar Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Bappanas Andriko Noto Susanto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang cukup, tetapi juga sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas. Pendengar, Andriko menjelaskan makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi prinsip keberagaman pangan yang menyediakan nasi, lauk, sayuran, dan juga buah-buahan. Konsep makanan bergizi yang berimbang tersebut membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berasal dari produksi pangan dalam negeri. Mendengar informasi ini dan informasi lainnya yang kami hadirkan di pagi hari ini dapat Anda akses melalui portal berita resmi rri.go.id. Kami juga akan terus memberikan informasi-informasi terkait dengan terkait wilayah Nusa Tenggara Timur atau Kabupaten Alor di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun

Peringkat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Rabu 12 Agustus 2026 didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celcius. Prakirawan Meteorologi Eltari Isabella Restu Astuti di Kupang pada Selasa 11 Agustus kemarin menyampaikan suhu di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah daratan tinggi lainnya berkisar 15 hingga 25 derajat Celcius. Isabella juga menjelaskan angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 10 hingga 20 km per jam. Ia juga menambahkan di pagi hari, cuaca di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Masyarakat masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca. Dengar informasi lainnya dari Manggarai Barat, Festival Golo Koya Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Festival yang memasuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 yang diikuti 160 usaha mikro, kecil, dan menengah serta kembali masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Golo Koe menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Golo Koe telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.

Dengar bukalah semangat baru di pagi hari ini untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Dan pendengar, di akhir perjumpaan kita di pagi hari ini kami kembali sampaikan suatu informasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah untuk memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan. Ia secara khusus meminta Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, yang turut hadir untuk rutin menggelar pasar murah, agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah merupakan langkah yang lazim dilakukan, bukan di negara yang menerapkan sistem pasar bebas. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Khusus pada kegiatan yang digelar saat itu, masyarakat tidak dikenakan biaya karena seluruh kebutuhan pangan yang dibagikan ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pendengar, informasi ini terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pagi hingga siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Kita jumpa lagi di program selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun lagi mendengarkan siaran kami di Atambua siang ini, Pro 1 RRI Atambua yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan El Tari Atambua. Untuk Atambua siang ini edisi Rabu 12 Agustus 2026, ada saya Arda Faik bersama tim Atambua siang ini yang menemani Anda. Kami berharap ya Anda sehat, semangat dalam bekerja di hari ini, terutama bagi Anda tim panitia untuk penyelenggaraan kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini. Semangat selalu ya. Anda termasuk ya pejuang untuk mengisi kemerdekaan, dan kita semua juga harus berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan di Republik kita tercinta. Atambua siang ini sesaat lagi akan hadir untuk Anda, program yang tentunya memberikan edukasi, pemahaman untuk kita semuanya.

0: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Malu homo go, lagi namo lo, pacila pula!

0: lagi Anda akan mengikuti program Sangsi di Atambua siang ini.
1: Oke, pendengar sudah dengarkan kita di program Sangsi untuk edisi hari ini. Sangsi itu biasanya pembahasan kita banyak ya pendengar, tapi hari ini kita lebih fokusnya ke narkoba. Nah, kira-kira di topik hari ini kita bahas apa ya? Nah, ini yang lagi ngetren nih di kalangan anak muda, remaja ya, dimana tren rokok elektrik ya. Kita hari ini dengan tema Indonesia Maju Generasi Sehat, waspada ancaman narkoba tersembunyi di balik rokok elektrik. Dan tentunya ada tidak sendiri ya, kalau berbicara tentang satu tema yang sangat menarik, tentu kita harus ada yang bisa kita ajak untuk berbincang bersama nih. Di Atambua siang ini ada Ibu Trifonia Temau SH selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Kabupaten Belu. Selamat siang Ibu.
2: Halo, selamat siang Kak Arda.
1: Apa
2: selamat
1: kabar?
2: Siang, kabar baik puji Tuhan.
1: Mungkin bisa dekat dengan mic-nya Ibu, oh, biar ya, suaranya lebih jelas gitu. Kabar baik ya?
2: Ya, puji Tuhan.
1: Boleh sapa pendengar kami yang lagi dengar?
2: Oke, baik. Selamat siang untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kalian berada. Salam sehat anti narkoba.
1: Asik, salam sehat anti narkoba dan salam merdeka ya. Kita lagi di momen bulan kemerdekaan ya. Jadi kita juga ingin Indonesia maju generasi sehat, tetapi jauhi dari yang namanya ancaman narkoba. Kita berharap generasi muda kita itu betul-betul sehat sehingga kita bisa capai yang namanya Indonesia Emas di 2045 gitu. Nah, Ibu sendiri nih sebagai penyuluh ya, bagaimana melihat fenomena pengguna narkoba elektrik atau vape ya yang semakin populer? Nah, anak-anak muda kan tanya ngetren daripada kita merokok yang masih ada asap-asap yang lebih ini yang tidak apa ya trendy, mendingan kita beralih ke yang vape nih. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana selama ini?
2: Sebenarnya kalau banyak sekali pandangan anak muda sekarang itu pandangan yang menjerumuskan sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan mereka bilang kita ketika mau berhenti rokok konvensional, rokok tradisional, tembakau biasa, ya sudah kita alihkanlah ke vape dengan gaya baru, dengan rasa varian rasa yang banyak. Tetapi mereka lupa bahwa kebiasaan merokok atau merokok itu sebenarnya sama saja, tidak ada keuntungannya. Kenapa? Selain paru-paru rusak, kesehatan ini, tetapi ada juga zat adiktif. Betul. Yang bisa bikin generasi muda itu sebenarnya kecanduan. Dan lebih beratnya lagi ketika vape ini, tren vape ini sekarang dijadikan modus operandi untuk pengedar narkoba. Bagaimana vape itu sendiri diubah bukan menjadi liquid biasa lagi, tetapi diganti dengan cairan ganja atau metamfetamin, bahkan dengan etomidate atau NPS. Itu salah satu jenis psikoaktif, zat psikoaktif yang apabila misalnya kalau kita pakai, sebenarnya itu yang paling pertama, kesehatan mental kita otomatis, kesehatan secara fisik itu akan terganggu. Dan yang paling ini adalah para bandar atau mungkin pengedar itu sebenarnya punya trik baru. Karena apa? Karena NPS ini kan bagaimana para bandar itu mengelabui aparat. Karena kalau misalnya etomidate ini kadang belum diatur juga sebenarnya. Belum ada aturan yang resmi yang mengatur tentang etomidate itu sendiri. Tetapi puji Tuhan karena baru-baru ada rapat dengan DPR RI, jadi di mana BNN mengemukakan juga tentang pelarangan penggunaan vape untuk sementara, karena memang maraknya kasus penyelundupan bahan baku pembuatan vape di Indonesia.
1: Dan ini BNN sendiri sudah temukan dan melalui penelitian laboratorium gitu ya, sehingga sampai dilarang gitu. Dan memang betul mengandung itu bahan-bahan tadi yang bahan-bahan mengandung narkoba tadi.
2: Jadi sesuai dengan hasil lab dari BNN Republik Indonesia, jadi ada peredaran vape narkoba, narkoba dalam bentuk vape. Itu ada cairan ganja sintetis atau ganja yang diproduksi secara kimia itu sekitar 3%. Terus ada juga zat etomidate. Etomidate ini seperti zat obat bius sebenarnya. Sebenarnya itu adalah obat anestesi, tetapi disalahgunakan. Jadi obat anestesi ini dimasukkan ke dalam cairan liquid itu, diubah secara kimia untuk menghasilkan uap yang bagaimana orang menikmati narkoba melalui vape itu.
1: Dan itu memang cairannya itu dikonsumsi oleh manusia dalam bentuk vape ini tidak berpengaruh langsung ke ibaratnya keracunan apa tidak ya, dia lebih ke kita ketergantungan gitu ya.
2: Sebenarnya kalau berpengaruh langsung iya, tetapi kan ada dosisnya kak, ada dosisnya. Ibaratnya kalau kita minum obat, kalau mungkin kita hanya membutuhkan dosisnya mungkin hanya 25 mili misal miligram, oke mungkin itu masih aman. Tetapi namanya narkoba itu punya zat adiktif. Jadi seketika kita menggunakan, otomatis kita ketergantungan dan tubuh akan meminta dosis yang lebih tinggi. Jadi otomatis lambat laun semua zat itu akan bereaksi dengan kesehatan mental, kesehatan fisik kita. Jadi otomatis pernapasan yang mulai terganggu. Benar. Karena akibat paru-paru yang mulai rusak karena rokok. Karena vape itu kan berbeda dengan rokok konvensional. Kalau rokok konvensional itu mengubah berbagai macam zat seperti tar, nikotin dan sebagainya dalam bentuk pembakaran tembakau. Tetapi kalau misalnya vape ini itu dia mengubahkan salah satu vape ini kan rokok elektrik yang bertenaga baterai. Bagaimana ketika kita menggunakan vape, otomatis dia mengubah cairan itu dengan tenaga logam ataupun logam yang ada di dalam vape tersebut. Jadi memang kalau mau dibilang rokok konvensional dan rokok elektrik, sebenarnya dua-duanya berbahaya.
1: Oke, nah rokok elektrik atau vape ini kan banyak jenis ya, dan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan lab itu jenis apa vape-nya?
2: Sebenarnya kalau tidak semua vape itu termasuk narkoba,
1: benar.
2: Tetapi zaman sekarang atau di era yang sekarang ini kebanyakan bandar atau pengedar mereka memanfaatkan situasi dengan model rokok elektrik yang baru, bagaimana mereka mengedarkan narkoba melalui vape itu, mengubah cairan liquid tadi dengan cairan narkoba. Nah kalau misalnya vape sendiri, yang vape narkoba itu kebanyakan yang ada di dalam kandungan liquid yang diubah itu adalah yang paling pertama adalah ganja sintetis. Ganja sintetis, metamfetamin, dan etomidate.
1: Sebenarnya apa ya yang membuat orang itu sekarang malah mengalihkan untuk menggunakan rokok elektrik atau vape ini, terutama di kalangan anak muda? Emang apa sih yang dilihat dari situ ya? Kalau menurut pasti dari BNN ya sudah meneliti, sudah mulai mencari apa sih sebenarnya yang mereka suka dari rokok elektrik ini?
2: Iya, mungkin gaya hidup kak, mungkin gaya hidup. Anak-anak zaman sekarang kan maunya kelihatan gaul. Kebanyakan mereka ketika mungkin menggunakan outfit yang tren atau yang bagus, mungkin kalau didukung lagi berpikir kalau kalau misalnya ada gantungan-gantungan kecil di leher itu mungkin akan menambah seperti saya akan kelihatan lebih keren ketika nge-vape begitu. Tetapi sebenarnya mereka lupa kalau ternyata nge-vape itu bukan adalah salah satu hal yang bisa bikin untuk terlihat lebih keren. Justru malah sebaliknya, ketika kau nge-vape masa depan otomatis itu terus citra di masyarakatnya gak tahu, kok orang ini merokok begitu. Hanya mungkin satu gaya hidup, terus mungkin pengaruh teman sebaya juga itu berpengaruh.
1: Iya, benar ya.
2: Selain dari itu memang varian dari vape ini kan berbagai macam rasa. Kalau rokok konvensional kan rasanya yang tembakau biasa, tetapi kalau vape ini kan banyak rasa, ada rasa buah dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang membuat mereka merasa bahwa ketika saya mau berhenti merokok, mungkin larinya ke vape.
1: Tapi memang kalau kita lihat orang-orang yang menggunakan vape itu, mereka kayak orang pemakai ya sebenarnya ya. Lalu tuh mereka tuh menikmati kayak sesuatu hal yang apa gitu, beda sama orang yang merokok rokok konvensional ya. Habis ini kan mereka langsung lepas. Tapi kalau rokok itu tidak ya, mereka masih kayak pelan-pelan, mereka menghirup gitu. Itu kayak memang orang lagi menikmati ini sih narkoba sebenarnya kalau kita lihat ya secara kasat mata. Kalau kita yang tidak merokok itu kayaknya beda ya, memang cara penarikan rokoknya itu beda. Nah ini yang harus diwaspadai. Tetapi kayak ini kan maksudnya kan dia sudah dalam bentuk cairan. Nah bagaimana pengguna masyarakat atau anak-anak muda ini mereka bisa membedakan apakah ini nih rokok yang mengandung apa ya, kayak misalnya vape mengandung cairan yang di dalamnya ada zat-zat narkoba atau tidak? Bagaimana mereka bisa membedakan itu kak?
2: Ya itu sebenarnya satu tantangan juga untuk kami dari BNN sendiri, karena harus diakui bahwa pengedar atau bandar itu memang luar biasa pintarnya, karena bagaimana mereka mengubah liquid vape itu dengan varian rasa, aroma, dan itu memang mirip dengan liquid yang diizinkan untuk beredar. Nah ini adalah satu tantangan juga dari kami BNN. Tetapi mungkin kita melihat dari efek penggunaan. Kalau misalnya rokok elektrik biasa, otomatis dia punya efek penggunaannya. Kalau gini sama seperti rokok konvensional lainnya, kita mungkin hanya rasa tenang, memang ada ketergantungan di dalamnya. Tetapi kalau rokok elektrik yang mengandung narkotika atau vape ini, dia berbeda. Ibaratnya kalau misalnya orang yang menggunakan narkoba, tentu agresif. Dia lebih agresif, lambat laun perubahan sikap dan perilaku itu akan nampak. Nah, ini yang mungkin bisa kita lihat sebagai hal awal atau gejala awal bahwa seseorang ini dia bukan saja menggunakan rokok elektrik biasa, tetapi bisa saja cairan liquidnya adalah cairan narkotika.
1: Wah, ini juga salah satu hal yang sangat sulit untuk dideteksi ya.
2: Siap.
1: Karena tadi saya kan merokok elektrik nih. Apa salahnya gitu kan saya beli ya.
2: Betul.
1: Cuman kita yang dari BNN ini agak kesusahan. Tetapi kembali kepada kayak misalnya orang sekitar keluarga atau orang tua, bisalah melihat perilaku berbeda yang terjadi pada anak atau anggota keluarga yang menggunakan vape. Misalnya begini, bisa membandingkan lah. Aduh, dia mau rokok konvensional tidak seperti ini. Kok pakai vape-nya dia malah begini.
2: Seperti itu.
1: Jadi hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi kita menyelidiki sendiri sehingga bisa mencegah lebih awal. Tapi kayak melihat kondisi seperti ini nih, kita orang awam sendiri susah ya untuk mengetahui hal ini karena memang sangat tersembunyi dan terselubung begitu. Nah, dengan hal ini bagaimana BNNK sendiri mulai melakukan upaya pencegahan di kalangan masyarakat bahkan anak-anak muda gitu.
2: Ya, siap. Yang paling pertama Kak, mungkin yang BNN lakukan yang paling pertama adalah langkah-langkah pencegahan. Otomatis kami sering kalau untuk BNN Kabupaten Belu sendiri, kami biasanya kalau pergi sosialisasi itu selalu berbicara tentang vape. Kenapa? Karena memang kita di daerah perbatasan juga. Terus dengan gaya hidup anak-anak sekarang tidak sama seperti orang dulu. Kalau orang dulu mungkin lebih suka rokok konvensional, tetapi anak-anak sekarang dengan gaya hidup, tren dan sebagainya, mereka malah memilih untuk vape. Jadi mungkin yang paling pertama kami bikin adalah sosialisasi atau terus mengkampanyekan tentang bahaya penyalahgunaan vape. Artinya kita tidak melarang, tidak boleh merokok, tidak boleh vape, tetapi harus berhati-hati bahwa zaman sekarang ini, situasi saat ini banyak vape yang cairan liquidnya diganti. Apalagi sekarang dengan adanya HP yang canggih dan sebagainya, kita bisa saja pesan.
1: Betul.
2: Memesan sendiri. Nah, hati-hati yang lebih bahaya ini.
1: Pesan online itu
2: pesan online karena kita tidak tahu ketika mungkin orang kirim dari sana ke kita, itu apa liquidnya. Berbeda dengan kalau misalnya yang ada jual-jual di sini, itu kan berbeda.
1: Betul.
2: Kalau misalnya kita beli langsung ke store-nya, kita langsung tahu, kita mau beli vape dengan ini, mungkin varian rasa begini. Kita sudah bisa tahu. Tetapi kalau misalnya yang pemesanan secara online, itu susah untuk kita deteksi. Karena pemakaian sendiri, siapa yang ada tahu bahwa orang ini mungkin membeli vape dan sebagainya.
1: Kalau untuk kayak semacam edukasi atau sosialisasi sebagai upaya pencegahan, apakah ini juga dilakukan sampai ke tingkat masyarakat atau sekolah oleh BNN? Karena kan sudah mulai beredar ya. Jadi kalau belum terlalu sebaiknya mencegah sebelum dia semakin booming, semakin marah. Benar. Kalau sudah semakin marah kan sudah lebih sulit lagi untuk kita mencegahnya.
2: Sebenarnya kalau langkah ini memang sering kami lakukan. Puji Tuhan, karena memang akhir-akhir ini kebanyakan kelompok masyarakat ataupun desa yang selalu bekerja sama dengan BNN. Jadi di momen-momen seperti itu selalu kami sampaikan bahwa sekarang ini memang marak penyalahgunaan vape, bahwa rokok elektrik, bukan tidak semua rokok elektrik itu bahaya, tetapi perlu waspada. Karena kita di daerah-daerah perbatasan bisa saja hal ini masuk dan terjadi di sini, baru kita sadar, ternyata ada vape yang mengandung narkoba. Nah, itu yang harus kami cegah dari sekarang dengan edukasi ke masyarakat ataupun lingkungan sekolah.
1: Iya, karena ini kan trennya lebih ke anak muda dan remaja ya. Jadi mudah dipesan, mudah mereka konsumsi gitu. Jadi kalau mereka sudah sampai salah membeli vape-nya, nah itu sudah terkontaminasi, berarti sudah sulit ya untuk dilepas dari situ. Karena ibaratnya tadi ya, narkoba kan ada orang yang ketergantungan kan. Kalau tidak rehab secepatnya, dia akan semakin ketergantungan dan sampai lebih parah lagi. Tapi kalau kita di sini kan sudah mulai ada tuh store vape nih. Apakah dari BNN mungkin ke depan bisa kayak sweeping atau berkunjung ke mereka untuk sosialisasi agar mereka juga sebagai penjual harus lebih bijak begitu.
2: untuk saat ini langkah-langkah seperti ini, gebrakan-gebrakan ini mungkin belum sampai ke situ, tetapi mungkin ke depannya akan kami lakukan juga. Mungkin kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan apa namanya instansi-instansi lain atau Badan POM dan sebagainya, mungkin untuk kita telusuri kira-kira toko-toko atau store-store yang ada di sini yang kira-kira menjual vape ini apakah memang yang sesuai atau diizinkan atau tidak, karena takutnya ada barang-barang yang diselundupkan dengan modus lewat toko-toko kecil ini.
1: Betul ya.
2: Itu yang kita takutkan.
1: Karena kan itu tadi ya, tersembunyi, tidak kita lihat secara kasat mata, kecuali kita ikut merasakan baru bisa tahu ini kayaknya kandungannya tidak seperti biasanya deh, iya kan? Gitu. Nah, ini yang sulit untuk dideteksi oleh kita sebagai orang tua ya, sebagai masyarakat. Tapi kan misalnya kita kan tidak tahu ya, ada orang yang bijak menggunakan vape, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya yang bijak itu kan mereka biasanya, wah kalau sudah ada isi seperti ini saya mau ngecek lah kandungan vape saya ini sebelum saya konsumsi lebih lama. Apakah boleh mereka membawa ke apa ya vape yang mereka konsumsi itu untuk diperiksa, dicek atau di BNN gitu, boleh tidak?
2: Sebenarnya kalau
1: kandungannya
2: kalau mengecek mau apa mengecek kalau misalnya kandungan di dalam satu liquid vape itu apakah mengandung narkotika atau tidak, itu sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi untuk kita di BNN Kabupaten Belu sendiri, sebenarnya laboratorium kita atau klinik kita belum menjangkau sampai di situ, tetapi bisa kita upayakan untuk mungkin kita kirimkan ke BNNP ataupun mungkin ke BNN pusat untuk diselidiki secara lebih jeli,
1: karena ada kan yang dia apa ya ibaratnya mencegah gitu, dia bijak, oh saya tidak mau, walaupun dia sudah apa ya penikmat vape, tapi dia juga takut akan itu kontaminasi tadi, bahan-bahan berbahaya itu, karena itu juga tidak baik gitu. Itu kalau bagi yang bijak
2: justru lebih bagus lagi begitu, artinya dia memang sadar, wah kayaknya memang harus saya cegah dari sekarang, takutnya nanti memang saya tidak tahu selama ini yang saya konsumsi mungkin etomidate-nya atau mungkin metamfetaminnya, kan tidak tahu. Jadi mungkin untuk memastikan
1: betul. Jadi memang dengan keterbatasan kita kan misalnya tadi klinik laboratoriumnya tidak ada gitu. Benar. Jadi masyarakat juga diharapkan lebih bijak lagi ya ketika mau memakai vape gitu. Karena kan itu tadi sudah ada ya, sudah terbukti ada kandungan vape yang ada vape yang mengandung bahan-bahan yang narkotika. Kalau sudah seperti ini misalnya ya jangan kayak misalnya dia sebenarnya tidak mau memakai narkoba, tapi karena sudah terlanjur dia membeli vape yang mengandung narkoba, akhirnya dia jadi penikmat narkoba. Tapi kalau misalnya nih seseorang dia memakai vape terus kandungan di dalamnya itu terbukti mengandung narkoba, apakah dia bisa dihukum atau diberikan sanksi sebagai apa ya, secara hukum kan narkoba kan dilarang ya oleh hukum gitu.
2: Kalau misalnya memang dia menggunakan tanpa sengaja, dia hanya seorang pengguna, berarti tidak harus. Artinya di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sendiri, sebenarnya kalau seorang penyalahguna yang memang baru satu kali dia gunakan memang tanpa sadar, wajib kita rehabilitasi, itu wajib. Tetapi kalau misalnya dia residivis, itu berbeda lagi.
1: Berbeda ya, berarti dengan sengaja mengulang.
2: Tapi kalau misalnya baru pertama, secara hukum mereka wajib untuk kita anggap mereka sebagai orang sakit.
1: Betul ya, harus disembuhkan.
2: Disembuhkan. Betul.
1: Lalu bagaimana dengan apa ya penjual atau store yang menjual vape, ternyata vape yang dia jual di store-nya itu adalah mengandung bahan narkoba. Apakah mereka juga akan diberikan hukuman ketika terbukti? Kan dia kan tidak tahu di dalam vape itu kan mengandung bahan-bahan narkoba tadi.
2: Kalau mau dihukum, iya, secara undang-undang iya. Karena dalam undang-undang narkotika itu kalau ada pasal yang mengatur bahwa seseorang yang menyimpan, memiliki narkoba itu memang otomatis dihukum. Jadi mereka mungkin masuk di dalam sanksi yang ini yang harus bisa dikenakan, karena memang tanpa sengaja pun otomatis harusnya kan kita jeli dulu yang kita jual ini apa. Kalau misalnya kita menjual saja tanpa mendeteksi, oh ini ternyata yang saya jual adalah narkoba dan dilarang di negara ini, itu otomatis sudah masuk dalam unsur kesengajaan.
1: Berarti yang penjual vape atau yang memiliki store vape ini harus apa ya, harus hati-hati, bijak hati-hati juga ketika dia mempercayakan pesan vape-nya dari sumber yang mana. Dia juga harus apa ya, mau mendapatkan sampel untuk dilakukan tes di laboratorium sehingga ketahui bahwa oh ini aman gitu, aman. Sehingga usahanya juga aman gitu. Takutnya kita niatnya untuk berusaha tapi kita tidak tahu barang yang kita jual itu mengandung narkoba yang tentunya bisa menjerat kita. Oke. Ini hal-hal sepele sih sebenarnya, tapi sangat berbahaya kalau sudah terdeteksi.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit juga kakak, karena memang kalau misalnya orang-orang yang menjual, bahkan sebenarnya kalau secara hukum sesuai dengan aturan peraturan pemerintah kalau tidak salah, atau peraturan Menteri Kesehatan, sebenarnya kalau orang yang menjual vape itu, mereka harus melihat pembelinya itu sebenarnya harus minimal usianya 21 tahun. Nah, sebenarnya seperti
1: itu penjualnya.
2: Iya, atau penjual pembelinya.
1: Pembelinya.
2: Ya. Orang yang menjual, ketika ada orang yang membeli,
1: dia harus tanya usia dulu.
2: Usia, ya,
1: usianya. Usia kamu berapa?
2: Iya, kalau misalnya 21 tahun ke atas boleh diizinkan. Tetapi kalau di bawah 21 tahun seharusnya tidak diizinkan. Makanya sebenarnya baru-baru ada kasus yang booming karena ada iklan yang melibatkan anak kecil dengan memegang vape.
1: Oh,
2: jadinya kasus. Okay. Padahal mungkin niatnya hanya mempromosikan produk yang bukan narkoba, tetapi karena memang secara aturan bahwa harus usianya 21 tahun, tapi karena anak yang memainkan iklan itu adalah anak masih di bawah umur.
1: Oh, jadi memang ini yang betul-betul tidak dipahami oleh masyarakat.
2: Ya,
1: sih.
2: Betul.
1: Sebenarnya vape pun tidak boleh ya anak yang di bawah umur. Ya, jadi anak-anak boleh. Yang kategori sudah dewasa baru boleh, itu 21 tahun ke atas. 1 tahun ke bawah itu dilarang ya. Baik, memang hal-hal seperti ini yang harus orang tua, masyarakat lebih bijak ya untuk memakai ketika anaknya atau keluarganya menggunakan hal ini, ditanya dulu gitu. Tapi Kak, orang yang pengguna vape ini kan mereka sudah terbiasa ya menikmati. Apakah kita bisa merasakan gitu, oh ini kayaknya rasanya sudah seperti biasa, kayaknya dia sudah mengandungi hal-hal yang ini gitu. Ada tidak perbedaannya sehingga bagi mereka yang pengguna vape ini mereka bisa menyimpulkan begitu, bisa menerisik, oh ini kayaknya sudah beda dengan yang biasa saya konsumsi nih.
2: Sebenarnya kalau kita untuk orang-orang yang merokok, sebenarnya saya juga bukan orang yang merokok.
1: Kita kan tidak merasakan itu, cuman.
2: Iya, tetapi ya kebetulan mungkin ada banyak teman-teman atau teman-teman saya punya orang tua sendiri adalah pemadat rokok gitu. Tetapi kalau misalnya orang yang merokok cenderung biasanya tuh kecanduan, itu otomatis. Artinya tanpa rokok tuh misalnya ada yang kurang. Ada yang kurang, seperti kita budaya di sini kan ada mama-mama yang kalau tanpa sirih pinang itu rasanya tidak enak.
1: Tidak enak.
2: Jadi begitupun dengan orang-orang yang merokok. Ketika tanpa rokok hari ini mungkin seberasa hidup ini mau mati. Tetapi kalau misalnya penggunaan rokok atau vape ini, rokok elektrik atau vape ini yang mengandung narkoba, itu yang paling pertama itu adalah perubahan-perubahan fisik. Seperti penggunaan narkoba. Mungkin konsentrasi yang mulai
1: berkurang,
2: terus ada juga dari apa namanya secara fisik muka, wajah, wajah yang mungkin seperti orang kelelahan. Dari dia punya perilaku atau keseharian yang mulai agresif, menutup diri. Ini hal-hal yang perlu kita pertanyakan, asal muasalnya dari mana. Misalnya, oh saya tidak menggunakan narkoba, tetapi kok saya merasa bahwa saya seperti tidak suka di tengah orang-orang banyak, padahal mungkin dulunya saya adalah orang yang sangat ceria, yang suka berkumpul dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini kok saya lebih menarik diri. Nah, kadang kalau misalnya pemakai, dia sulit untuk mendeteksi dirinya sendiri. Jadi memang kita harus membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Nah, orang lain ini yang paling pertama adalah keluarga. Bagaimana kita di dalam rumah, mungkin kita saling mengenal, harus saling mengenal, oh saudara saya ini seperti ini, seperti ini. Jadi ada perubahan perilaku, langsung kita tahu kenapa sampai seperti ini. Harus ada pertanyaan, kok bisa seperti ini, asalnya dari mana, kenapa begini. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang jeli yang bisa membantu
1: seseorang. Baik, nah kita akan lanjut ya dengan perbincangan kita di Sangsi, berbicara tentang narkoba. Tapi kita break dulu ya, tetap bersama kami pendengar di Sangsi Atambua siang ini.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
5: Bayangkan, jika jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: bisa berpikir positif, bisa kreatif, dia bisa ya berkembang lah menjadi orang yang punya prestasi dan lain-lain, bisa sukses. Tapi kalau dia sudah menyentuh yang namanya narkoba, itu pasti semuanya akan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah sekarang kan trennya di anak muda ya, vape ini. Bagaimana peran sekolah? Ini peran sekolah dulu lah sebelum ke keluarga. Kadang-kadang mereka di rumah tuh mereka sembunyi, ya kan? Ya. Kalau mereka di lingkungan sekolah dengan teman-teman sebaya, mereka mulai sama-sama menggunakan vape. Nah bagaimana dari lingkungan sekolah itu bisa mencegah yang namanya penggunaan vape untuk pelajar?
1: Oke, mungkin kalau kita mulai dari lingkungan sekolah, yang paling pertama mungkin harus dilakukan oleh pihak sekolah itu mungkin adalah satu aturan yang mengatakan bahwa dilarang merokok, narkoba, dan sebagainya. Artinya memang ketika kita masuk ke sekolah itu, kita sudah harus tahu bahwa di sini rokok dilarang. Otomatis rokok apapun atau mau dalam bentuk konvensional ataupun dalam bentuk elektrik memang dilarang. Selain dari itu mungkin di lingkungan sekolah juga harus banyak-banyak kegiatan yang positif, ekstrakurikuler mungkin, dan mewajibkan mungkin setiap siswa itu wajib mengikuti setiap ekstrakurikuler. Untuk apa? Supaya siswa punya kesibukan. Atau generasi muda itu mereka punya kesibukan bahwa saya setelah pagi mungkin mengikuti pelajaran, oh sorenya saya punya ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan saya punya minat dan bakat. Biar disibukkan, mereka tidak lagi berpikir bahwa aduh kalau saya sendiri berarti mungkin saya harus nge-vape dan sebagainya. Terus mungkin membangun lingkungan sekolah dengan remaja teman sebaya yang positif. Bagaimana antara remaja bisa menjadi
0: agen perubahan,
1: perpanjangan tangan dari BNN juga, bahwa kita memang adalah generasi-generasi muda penerus tongkat estafet kepemimpinan, dan kita wajib bersih dari narkoba dan wajib sehat tentunya.
0: Betul ya. Terus kalau untuk orang tua, kadang-kadang kan orang tua juga membiarkan anak-anaknya menggunakan vape atau merokok gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika sudah melihat anaknya menggunakan vape atau merokok?
1: Ya, kebiasaan kita di wilayah Kabupaten Belu sendiri kadang untuk sekarang ini banyak sekali pembiaran. Pembiaran yang dilakukan ketika anak mulai merokok, bahkan susah sekali untuk ditegur berhenti merokok dan sebagainya. Tetapi mungkin sebisa mungkin dan seharusnya mencegah untuk anak merokok di usia remaja. Sebisa mungkin. Bahkan aturan pemerintah tadi yang saya katakan, aturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 itu sendiri sebenarnya mengatur bahwa orang yang merokok itu adalah orang yang dari usia 21 tahun. Artinya seseorang yang mungkin dianggap dewasa, bahwa dia sudah berpikir secara matang tentang baik buruknya, efek samping dan sebagainya dari merokok. Tetapi untuk remaja-remaja sekarang sebisa mungkin di dalam lingkungan keluarga itu kita mendidik untuk tidak boleh merokok. Selain untuk mereka punya masa depan, tetapi memang untuk kebaikan secara kesehatan juga mereka sehat. Mereka menjadi remaja yang lebih baik dibandingkan kalau merokok. Syukur-syukur kalau merokoknya memang rokok-rokok konvensional yang memang punya zat-zat seperti nikotin dan tar, hanya zat adiktif. Apalagi kalau misalnya rasa penasaran yang muncul, bisa saja lari ke rokok elektrik dan liquid tadi yang diganti, berarti terjerumuslah ke dalam dunia narkotika. Jadi penting peran orang tua untuk terus membimbing dan mengedukasi anak-anak terkait dengan bahaya merokok ini.
0: Iya. Nah kita lihat nih kan dengan kondisi perkembangan dan tren ini kan sulit ya dan untuk BNN untuk mencegah atau membendung peredaran vape ini di kalangan masyarakat. Nah di sini hal apa ya, pesan atau hal bijak yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, kepada penjual vape, apa nih yang ingin disampaikan?
1: Kalau mungkin salah satu pesan dari kami BNN bahwa narkoba dan vape itu sebenarnya bukan salah satu simbol yang bikin kita gaul atau kita bisa diterima di dalam satu pergaulan, tetapi tidak ada yang baik dari merokok. Bahwa merokok hanya membuat kita masuk ke dalam dunia ketergantungan, dunia adiktif. Dan ketika kita masuk ke dalam satu dunia adiktif atau dunia ketergantungan itu, kita susah untuk keluar atau kembali seperti sedia kala.
0: Kalau untuk anak-anak muda nih yang lagi sekarang lagi gandrungan sekali jadi tren apa hidupnya menggunakan vape.
1: Oke, kalau mungkin untuk anak-anak muda yang sementara merasa diri bahwa oh saya gaul ketika menggunakan vape. Saya mau bilang bahwa kita sebenarnya tidak harus bisa terlihat gaul ketika kita nge-vape, tetapi ketika kita mengukir prestasi, kita mampu berdaya saing, kita mampu menjadikan bakat dan minat dan bakat kita ini kita kembangkan dan sebagainya, kita bisa menjadi seseorang yang berguna, yang mampu

0: mampu meneruskan satu tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Apalagi sekarang Indonesia mau memasuki usia ke-81, ayolah anak muda, mungkin sudah saatnya kita berhenti. Sudah saatnya kita menata, menerima satu tongkat estafet itu untuk kebesaran bangsa kita sendiri.
1: Iya, iya. Karena itu tadi ya, tren ini dan jaringannya juga cukup luas ya, karena mungkin karena tren jadi sudah banyak orang yang mulai jadikan vape ini ajang bisnis juga ya,
0: ajang
1: kan
0: bisnis, nah, ya, benar.
1: Karena kan kita ini kan jauh ya dari pusat ibu kota negara, tetapi kita di pelosok pun sudah ada yang sudah banyak yang memakai vape, beralih ke vape. Nah, berarti itu sudah masuk dalam ajang bisnis gitu. Berarti di sini kita pemakainya juga lebih bijak ya, harus bisa apa membedakan gitu ya. Oh, awal-awal saya pakai itu rasanya beda, kok ini beda gitu. Jadi harus bisa buat penilaian sendiri, sehingga kalau menurut kita itu kurang bagus, kita tinggalkan gitu. Jadi ganti gitu, beralih. Karena itu tadi mungkin sudah terlalu nyaman, ya sudahlah lanjut gitu. Padahal ternyata itu ada bahan saat-saat yang berbahaya yang sudah mengandung narkoba di dalamnya. Oke deh, kita juga berharap terus ya, sebagai media kami juga memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, terutama anak-anak muda ya, untuk lebih baiknya itu jangan terlalu mengkonsumsi vape, apalagi sudah ada isu yang beredar bahwa vape itu sudah mengandung bahan-bahan narkoba. Oke, terima kasih ya Ibu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua untuk berbicara terkait dengan Indonesia Maju Generasi Sehat, waspada ancaman narkoba tersembunyi di balik rokok elektrik. Karena dia bukan apa ya, bukan warna atau apa yang bisa kita langsung mengenali ya.
0: Kita susah untuk mendeteksi.
1: Jadi betul-betul senyap gitu ya. Kita hanya tahu ketika dengan kita merasakannya. Ada perbedaan rasa, oh ternyata ini kandungannya kayaknya sudah mengandung zat-zat yang lain gitu. Oke. Baiklah pendengar, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan edukasi untuk orang tua, ya remaja, pengguna vape, sehingga kedepannya itu lebih bijak lagi untuk menggunakan vape, terutama sudah menjadikan ini sebagai gaya hidup atau tren. Sebaiknya di ini kembali deh, pikir-pikir lagi kalau sudah tahu bahwa dia sudah mengandung bahan-bahan narkoba. Kalau Anda mau sehat, mau masa depannya baik ya, terutama untuk anak muda, jadi pakailah hal-hal yang positif-positif saja yang bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di program Sanksi hari ini. Selamat siang, sampai jumpa Ibu.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah. Bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Tamu siang ini selanjutnya pendengar kami akan sampaikan informasi untuk Anda. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Kementerian UMKM akan membentuk satuan tugas memperkuat pembangunan UMKM di Indonesia. Ketua Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, mengatakan pembentukan working group tersebut menjadi tindak lanjut kerjasama. Hal ini ia sampaikan adalah melalui keterangan pers tertulis hari ini Rabu 12 Agustus 2025. Menurut Frederika, working group tersebut akan mengintegrasikan berbagai program pembangunan UMKM, termasuk membuka akses yang lebih luas terhadap pendanaan dan pembiayaan dari sektor jasa keuangan. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha sehingga mampu berkembang dari usaha mikro kecil menengah menjadi usaha yang lebih dan berdaya saing. Ia juga menilai penguatan UMKM membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Sektor jasa keuangan tidak hanya berperan menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung pembangunan usaha agar UMKM dapat tumbuh. Ya, sepakat ya. Jadi OJK, Kementerian UMKM integrasikan program pengembangan usaha. Demikian informasi ini pendengar, informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca di portal online rri.co.id.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehat.

0: Jasa keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka tidak punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan lindungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang tidak kenal, tidak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang sebenarnya sangat bermanfaat.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku.
0: Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Soekarni Kartowirjo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.
2: Mendengar, kembali lagi kita di Atambua Siang Ini, kami update informasi. Nah, berikut ini mendengar informasi tentang BGN memberi jawaban kenapa MBG tidak boleh dibawa pulang. Ya, jadi pendengar, Badan Gizi Nasional RI meminta sekolah dan tenaga pendidik aktif mengedukasi siswa mengenai aturan konsumsi MBG. BGN menyoroti kebiasaan membawa makanan makan bergizi gratis MBG pulang karena berpotensi mengganggu keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan edukasi guru penting untuk menjaga keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG. Ia menilai makanan harus dikonsumsi sesuai ketentuan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga bagi penerima manfaat. Sudaryono juga mendorong guru menyampaikan langsung kepada siswa agar makanan MBG tidak dibawa pulang ke rumah. BGN tidak dapat mengawasi kondisi penyimpanan makanan setelah siswa membawa makanan tersebut keluar lingkungan sekolah. Perubahan kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas makanan MBG setelah makanan tersebut dibawa keluar lingkungan sekolah. Makanan yang mengalami kerusakan kemudian dikonsumsi dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk keracunan makanan. Mendengar, jadi itulah alasan mengapa makanan MBG bagi siswa tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima atau siswa itu sendiri. Benar ya, kalau misalnya sudah dibawa pulang sampai rumah, apakah simpannya itu sesuai standar atau kualitas keamanan makanan atau tidak. Terus juga kalau sudah dibawa keluar dari lingkungan ini, aku takutnya rasa makanannya berbeda karena kita kan tidak tahu ya masaknya apakah baru dimasak atau masak dari semalam. Nah, itu juga berpengaruh. Oke, jadi memang sepakat ya sebaiknya MBG dikonsumsi siswa di sekolah ya. Lebih baik begitu ya, tidak boleh dibawa pulang karena itu juga berisiko ya. Baik, pendengar, tidak informasinya untuk apa? Untuk Anda ya, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan untuk Anda, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita break ya untuk simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: apa? Ini barang hilirisasi nih. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil

0: tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
1: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
0: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
1: Oh, mantap kalau begitu, Bapak baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
0: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Guards. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanke kommt auf Mali, Schuss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda kan dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia, atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama Pak?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di Wurzeli.
3: Udah percaya mental itu nggak tahu ya?
2: Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin saya punya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak? Cukup ini perbedaannya ya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama kali ini apa yang kita sampai yang juga oke jadi
2: ya senang juga sih ketemu Ansi yang kalau gitu ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi
3: aku sudah berpertama dulu. Iya, aku mulai usia belakang, aku merasa kamu ketika akan tampil di video lain dunia. Ini kan ikonnya kenangan lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang. Soalnya kemarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Soglu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Rangun Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febri Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Sahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya perbedaan itu adalah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Tembuah, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Tembuah, ternyata budaya makan sirip pinang untuk menerima tamu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Timor, khususnya di Belu, Malaka dan TTU ya, TTS. Tetapi budaya Jambi juga memiliki tradisi menyambut tamu dengan gerakan tari dan musik tradisional. Tetapi mereka melalui prosesi yang memiliki makna tersendiri, yaitu kapur siri yang lekat dengan tradisi penyambutan dalam budaya Melayu Jambi. Mendengar, kapur siri ini merupakan bagian dari perlengkapan siri yang sejak dahulu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Siri, pinang, kapur, gambir, dan tembakau secara tradisional disusun dalam satu wadah sebagai bagian dari budaya menjamu dan menghormati tamu. Dalam tari Selamat Datang Jambi, ya, dalam tari Selamat Datang Jambi, perlengkapan siri dapat menjadi simbol keramahan dan penghormatan masyarakat kepada orang yang datang. Penyambutan melalui tarian menggambarkan kegembiraan masyarakat ketika menerima kehadiran tamu. Makna tersebut tidak hanya terlihat dari gerakan para penari, tetapi juga dari properti yang dibawa dalam prosesi. Kapur siri dan perlengkapan siri menjadi pengingat bahwa menerima tamu merupakan bagian penting dari tata krama masyarakat Melayu. Tradisi mengunyah siri pinang juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat Jambi pada masa lalu. Siri dapat hadir dalam berbagai kegiatan adat, pertemuan hingga acara penyambutan. Karena itu, keberadaan tidak sekadar sebagai pelengkap, tetapi memiliki nilai simbolis sebagai bentuk penghormatan dan keterbukaan kepada orang lain. Kini tradisi tersebut terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Oke, pendengar, itu informasi untuk Anda di mana kapur siri dalam tari Selamat Datang Jambi sebagai simbol kehormatan bagi tamu. Demikian informasi ini, untuk selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: peran penting di situ. Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya mau tinggal di Amfong Timur, tinggal betul sampaikan ke Vettel sana. Dan betul mau tinggal mau bikin kebun atau bikin rumah, tinggal kasih tahu.
1: Oke, baik. Yeah. Dan kalau untuk ikrarnya begitu, sumpahnya begitu. Oke. Contohnya Beta sudah dipilih sebagai seorang raja ataupun Bapak sudah dipilih sebagai seorang raja ya, yeah. Raja Amfoang ya. Mungkin ada janji begitu, sumpah begitu atau ikrar yang harus diucapkan oleh raja saat proses penobatan dan supaya bisa meyakinkan masyarakat. Oke, okay, ini dia yang kotong pilih.
0: Ya, sebenarnya masyarakat adat Amfong sudah tahu dari dulu. Dan sebenarnya kalimat-kalimat itu sudah diajarkan dari awal. Turun-temurun sudah tahu.
1: Iya.
0: Nah, sehingga tidak perlu itu, cuma yang disampaikan oleh luhur, siapapun yang memimpin jadi raja di Amfong, itu harus tidak boleh kasar dengan masyarakat adatnya. Kemudian menjaga mereka. Dulu harus bikin kebun kasih atau segala macam dulu ya. Sekarang kan gitu. Tapi intinya seperti itu.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan kerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Pendengar, selanjutnya informasi dari Labuan Bajo, di mana saat membuka festival Goloko di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan festival Goloko 2024 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival tersebut dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Menurutnya, kekuatan festival Golokoe terletak pada kemampuannya menghadirkan Labuan Bajo secara lebih utuh kepada wisatawan. Pada saat yang sama, masyarakat tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Widianti mengatakan pengakuan festival Golokoe sebagai salah satu ajang unggulan nasional berjalan seiring dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pada penyelenggaraan festival Golokoe 2025 menarik lebih dari 45.000 wisatawan. Dan kegiatan tersebut juga melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, dan 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar rupiah. Pendengar, sudah informasi untuk Anda di mana Festival Golokoe perkuat pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id.

0: apakah datangnya tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

0: siang ini.
1: Untuk kali ini, karena tujuan utama itu kita akan menerbitkan satu buku bersama yang berjudul Panggil Aku Sumba. Jadi untuk festival kali ini kita mengkhususkan untuk puisi, dan doa dan harapan terbesarnya melalui komunitas jenis sastra budaya Sumba di tahun-tahun sebelumnya dengan dukungan banyak pihak, ya kami ingin untuk bukan hanya puisi, nanti juga bisa berlanjut dengan cerpen dan lain segala macam yang bentuknya membangun. Apalagi kami ingin Sumba ini diceritakan dengan baik oleh anak-anak Sumba melalui puisi dan cerpen nantinya.
2: Baik. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa judul bukunya nanti Panggil Aku Sumba, ya.

nggak pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: dari kopi NTT dibandingkan daerah lain tuh ada di rasa sebenarnya. Jadi karakter kopi di NTT itu rasanya tuh kacang, coklat, sama asam jeruk. Dan cerita dari kopi itu sendiri ada budaya,
1: ada filosofi ya,
0: dari petani itu, dan itu menjadi pembeda dibandingkan dengan kopi-kopi dari daerah lain. Ini produk salah satunya yang paling buat bete sih, paling inovasi, karena ini apa namanya,
1: simple ya,
0: dia simple. Jadi perilaku anak, perilaku orang sekarang untuk kopi itu
1: pagi, yang sat-set,
0: sore, sat-set. Jadi mereka mau kopi yang berkualitas tuh sebenarnya ada di coffee shop.
1: Iya, betul.
0: Tapi ketika mereka tidak punya waktu untuk pergi ke coffee shop, solusinya adalah kopi tetap berkualitas dengan kemasan yang lebih praktis dan cara penyeduhan yang lebih praktis. Dan Monoceros ini sudah menjawab dan sangat relate dengan kondisi sekarang.
1: Ini menjawab tantangan sekarang ya, anak-anak muda sekarang yang lebih suka yang instan tapi mau yang berkualitas begitu.
0: Instan tapi berkualitas, Monoceros.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Tambua siang ini.
1: Baiklah pendengar dari Tambua, sejumlah lagu daerah atau musik tradisional kami hadirkan untuk Anda tadi, dari Jambi, dari Bugis, terus dari NTT, ada juga dari Batak, pokoknya ada dari Tambua juga, daerah Flores. Pokoknya sudah menghibur kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin semangat ya, walaupun semakin siang semakin panas membuat kita mengantuk. Tadi ada sudah kasih penawarnya dengan lagu-lagu tradisional, tapi RD harus akhiri nih kebersamaan kita di musik tradisional dan juga info budaya, karena sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan simak penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Mengakhiri kebersamaan kita ada Apuse, lagu daerah asal Papua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai

bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas. Yeah!

dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.

rampung memeriksa Rudi Tano Sudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras. Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Rampung memeriksa Rudi Tano Sudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

0: yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
1: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudy tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudy menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.

0: Kalau di izin beri ada tanggapannya, hasil pemeriksaannya seperti apa Pak?
1: Tidak ada tanggapan, saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
2: Gini-gini ya, rekan-rekan ya.
1: Tolong jalan ya.
3: Pertanyaan Pak.
2: Enggak ada, cukup saya yang jawab. Ya. Sebagai kuasa hukumnya langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksa sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
4: Dudi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudi Tanu Sudibjo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Di Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia. Berikut laporan Alfred Sutar.
6: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
7: Swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bapak Presiden Prabowo Subianto meletakkan energi dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
6: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
8: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
6: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Maaf ya, Mas, sebentar.
5: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
10: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Konawe Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
10: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
12: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
11: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2006, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk membantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
14: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober, informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Itu memperkuat heli Satgas nanti untuk minyak, untuk operasionalnya.
13: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
15: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita dan ketika ada potensi memang kita sudah melakukan operasi tiap hari, kita ada operasi modifikasi cuaca melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
13: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
17: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
16: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, sekolah nasional terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
18: Bahwa SNT ini Bapak-Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
16: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
19: Ludes tanpa sisa, begitulah gambaran antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan, Kota Padang saat menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Pantauan RRI, menu yang disajikan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berhasil menyedot keceriaan anak-anak di jam makan siang. Guru SD Negeri 33 Sawahan, Nuryatmi, mengatakan MBG sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa. Ia menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut Nuryatmi, program tersebut memberikan manfaat karena selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
20: Nah, kita ibu tunggu MBG gitu. Setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa murid untuk hari ini, MBG-nya berapa, skornya gitu. Bagus ya, bagus juga komentar kita tuh MBG. Kalau sebagian anak besar kata ya, malah anak yang ditanya, "Bu, ada MBG, Bu?"
19: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
21: Setiap anak yang datang dikasih murid jumlah anak-anak di fasilitas. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3, 520 satu mobil.
19: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
22: Ini yang paling hebat.
0: akibat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
1: Wali Kota Semarang Agustina Wojong membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
0: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak kerja mahal.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
22: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
1: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Ramo Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
23: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026. Baghi menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyediaan layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, di mana dilansir dari China Daily. Namun ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tambahan anggaran sebesar Rp95 miliar untuk Asian Games 2026. Dari Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pada gelar beberapa saat yang lalu, tepatnya pada siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya yaitu Kemenpora baru saja menerima tambahan anggaran sekitar Rp95 miliar dalam proses ataupun kepentingan bagi siapan tim atau kontingen Indonesia menuju ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, di mana Menpora menyebut tambahan anggaran ini melengkapi sejumlah anggaran yang memang telah diajukan dan merupakan anggaran akhir yang memang telah ditunggu pencairannya untuk kepentingan pelatnas dari berbagai cabang olahraga. Dan disampaikan Menpora RI nantinya tentu pencairan ataupun alokasi pendanaan dari anggaran yang telah diterima akan diberikan sesuai dengan operasional ataupun kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga.
25: Kemarin kita juga dari angkat 81 kita sudah sisir anggaran, ya, itu terjadi peningkatan menjadi 127 untuk asuransi. kemarin, berita bagus. Kita ditambahkan 9.5 dua mungkin. Jadi artinya sekarang dengan komitmen pemerintah, dan kalau saya bilang jangan pernah pertanyakan kebijakan atau komitmen Bapak Presiden terhadap olahraga nasional ini terbukti. Bahwa beliau percaya kepada kami, kita juga tidak boleh menanggungkan untuk apa yang sekarang untuk presiden kita minta publik sama olahraga harus mulai kembali berjibaku mempersiapkan target-target medali untuk presiden empat target ada dari bulu tangkis dari angkat besi angkat tebing dan mungkin tabang-tabang olahraga lainnya yang potensinya parah siapa tahu yang kompleks jadi mau.
24: Dan pendengar sebagaimana disampaikan juga oleh Ekohi bahwa beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Presiden Prabowo Subianto tentu juga kepada Kementerian Keuangan atas pencairan anggaran tersebut karena tentu saja ini menjadi persiapan yang sangat dibutuhkan oleh kontingen Indonesia dalam hari ini berbagai cabang karena kurang dari hitungan kurang lebih sekitar 1 bulan lagi pelaksanaan Asian Games akan berlangsung di mana pada tahun ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Aichi dan Nagoya Jepang yang dijadwalkan pada 24 September hingga 3 Oktober 2026 dari Senayan Jakarta Nira Puli Tulalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Matahari terik bersinar terang, angin berhembus terasa tenang. Mari bekerja dengan senang, hati gembira, pikiran pun tenang. Prodangdut, dangdut adalah kita. Kembali hadir untuk Anda di edisi hari ini ya, pendengar, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Arda Faik dan tim Atambua siang ini. Nah, sudah siapkah Anda mau bergabung di Prodangdut? Ya, harus siap dong. Karena biasanya pendengar, kita baru saja mulai acaranya, baru dibuka acaranya, langsung ada yang gercep. Tapi jangan buru-buru gercep dulu. Tunggu kita sampaikan lagu yang kita sudah siapkan untuk Anda, biar nanti tidak tanya berulang-ulang ya. Dan juga dipastikan Anda monitor sehingga tahu siapa yang saat ini lagi sedang menyiar pendengar. Oke, untuk Anda semuanya, Arda langsung saja sampaikan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di sini. Yang pasnya lagu dangdut. Ya, ada Anita Kaif, Mie Instan. Itu nomor 1, nomor 2 Bajol, Bu Jadi Permadani. 3 Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka. 4 Della Monica, Putuskan Saja. 5 Duo Anggrek, Pacar Salah Sambung. 6 Elvi Sukaisi, Jatuh Cinta. 7 Elvi Subai, Tergoda. 8 Fira Azara, Saling Curiga. 9 Happy Asmara, Cidro 2. 10 Mas Rian, Dosaka Aku. 11 Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. 12 ya, itu dari Gaya Yobi, Kamu Halu. 13 Utur Matasari, Tak Mungkin. 14 Gita, Dengan Takut Tertipu. Pendengar, itu dia yang sudah kami siapkan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, kita kasih kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Jadi penelpon yang pertama di line telepon 0812460102 ya. Tapi bukan saja untuk line telepon ya, nomor ini satu untuk semua. Bisa kirim WhatsApp, SMS, telepon via WhatsApp, telepon biasa, dan juga voice note. Dan jangan lupa untuk bergabung juga atau memberikan komentar atau tanggapan di Facebook RRI Atambua. Oke, kita sapa penelpon yang pertama. Halo Prodangdut, selamat siang.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita. Siang Wiranto, apa kabar? Arda, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah ya. Mas Edi sehat selalu. Mudah-mudahan Mas Edi juga sehat ya.
2: Alhamdulillah, seperti yang dulu. Nunggu kata itu. Arda kan.
1: Iya.
2: Sehat ya, ini Moni lagi udah lihat barisan ini Karda.
1: Oke, barisan apa ya?
2: Ini orang ini apa gerak jalan dong? Oh, tapi di Batin, mereka baru pulang, saya masih di Batin.
1: Oke deh, kalau begitu karena Atambua kan malam ini yang 45 kilo. Oke, Mas Edi, mau request lagu apa nih?
2: Ya, kata Jakarta. Senyum membawa luka, apa tadi?
1: Senyum membawa luka kali ya. Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka.
2: Ah ya, sudah itu ada itulah. Sakit Tanpa Luka.
1: Oke, salamnya silakan Mas Edi.
2: Ya, spesial buat Tarde aja, salam buat di rumah. Buat saya, pulang hati-hati.
1: Oke.
2: Tarde yang cantik, yang warnanya tidak sombong.
1: Terima kasih. Oke. Selamat siang menjelang sore untuk Mas Edi di Betun. Yang semangat ya untuk yang mulai siapkan barisannya untuk mengikuti gerak jalan tingkat Kabupaten Malaka, tingkat Kabupaten Belu. Kemarin itu untuk 17 km ya, dan 2 hari lalu di hari Senin yaitu untuk 18 km, dan malam ini akan dilepas 45 km. Startnya di Desa Bauho, tepatnya depan kantor Desa Bauho. Jadi dilepas nanti sebentar malam itu pukul 22 atau jam 10 malam ya. Oke, pendengar Pro 1, kita masih menantikan partisipasi Anda semuanya yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang ini. Sambil menantikan, gimana kita dangdutan dulu ya. Biar makin semangat, makin happy, apalagi yang lagi melakukan aktivitas, happy selalu.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Rodando.
1: Rodando Dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saya janda berada kembali lagi di sesi ini. Yang mau gabung, ayo mari ya, sebelum nanti ada pamit undur diri dan akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sesi yang pertama, pendengar. Jadi untuk Anda, kita menantikan ya. Dan juga ada yang gabung via Facebook nih, ada Nelly Sloban, katanya pilih lagu nomor 3 terkirim untuk kakak Mia Besituba yang lagi nyantai siang bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih ya untuk Bung Nelis. Lagu nomor 3 itu dari miliknya Ayu Ting Ting, baru saja berakhir. Tadi sudah ada yang request ya Bung Nelis. Mudah-mudahan Bung Nelis sudah melewatkannya begitu saja, karena di request juga oleh Mas Edi tadi. Baiklah, untuk Anda pendengar Pro 1, terima kasih ya sudah bergabung. Dan nanti kalau Anda mau bergabung bisa lanjut ya di sesi kedua bersama tim Atamboa sore hari nanti. Kita sapa lagi, halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang.
1: Siang juga.
2: Aduh, ini pasti Anti ini.
1: Ini sama Arda ya.
2: Oh, ada Arda.
1: Iya.
2: Mirip-mirip. Oh, selamat siang.
1: Iya, apa kabar Bunda Ima?
2: Ya, ada lagu yang disiapkan, ada yang bernuansa hari ulang tahun, Kak.
1: Hari ulang tahun tidak ada nih Bunda Ima. Dia bernuansa jatuh cinta, tergoda, saling curiga, cidro, dosa ke aku. Bukan pengemis cinta kamu, halo takut tertipu, itu yang masih
2: pengemis cinta saja kalau begitu. Bunda kira ada nuansa dangdut.
1: Ya, bukan pengemis cinta, atau mau dosa ke aku.
2: Biar lagunya buat Bunda saja sendiri ya, yang berulang tahun hari ini. Dan bersama teman-teman juga yang merayakan ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, umur panjang, diberi kesehatan. Dan yang masih bujang itu semoga dientengkan jodohnya.
1: Amin ya. Pokoknya buat semuanya ya.
2: Semua saja tanpa terkecualian. Dari A sampai Z.
1: Oke,
2: terima kasih adik cantik. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, terima kasih Bunda Ima.
2: Terima kasih.
1: Oke. Bunda Ima dari Maumere ya, lagunya ditunggu dari Joni Iskandar ya, bukan pengemis cinta. Baiklah pendengar Pro 1, untuk Anda semuanya terima kasih banyak. Arda harus akhiri kebersamaan kita dengan lagu tadi miliknya Joni Iskandar, bukan pengemis cinta. Terima kasih atas kebersamaannya. Anda ucapkan selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa lagi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Waduh, remok.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

0: Bogor sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang murah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
1: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
2: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan patah-patah kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
2: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
3: Ya, ini bukan pilihan, udah dia pilihan.
2: Pilihan itu udah diagi.
3: Kita
2: kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
2: Di razia ini sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan, yang telah dikerjakan itu

0: misalnya kayak kayak di Rabang razia tuh jalan terus tapi barang tuh habis.
1: Pernah nggak kita beli misal aparat kayak gitu?
2: Nggak, kita sering di dalam cuma masalah itu ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
3: Selain dikerjakan oleh PT Timah Tbk sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
4: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
3: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017, terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
5: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakatnya sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan lagi. Yuk berhenti. Kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain? Sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
3: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
1: Kalau misalnya timah dia gigi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
6: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
1: Mendak di timah, orang tak begawe, ngarep hasil kebun, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy bepeno di Bangka nih.
3: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalau memang jadi nanti saya akan datang aja ke rumah sakit ya Bu ya.
1: Kira-kira berapa Pak ya harus saya persiapkan ya Pak untuk uang pudingnya ya Pak?
0: Ya memang ala kadarnya sih Bu, kita nggak apa. Kalau memang ada 200-300 nggak apa-apa.
2: Ada sih masih.
1: Aisyah?
3: Lara.
2: Buat bandungnya kedai larawat baik.
3: Coba.
2: Baru bisa dong.
3: Bisa larawat juga.
2: Tadi yang dirasa ibu dong.
3: Apa kerja itu?
4: Sudah 12 hari wanita ini bertahan di ruang ICU RSUD Dr. Thompson Nias, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Ia adalah korban penusukan oleh suaminya sendiri yang akhirnya bunuh diri. Entah dari mana kekuatannya bertahan. Hingga hari ini, dokter pun sampai geleng-geleng kepala mengingat luka penusukan menyebabkan ususnya terpotong. Yang membuat kondisinya semakin terpuruk adalah kebutuhan darah golongan O yang sulit sekali didapatkannya. Bayangkan, golongan darah O yang jamak sekali dimiliki orang Indonesia. Reni Cahaya Mutiasari menuturkan, bagaimana sebagai relawan, ia pontang-panting mengusahakan darah untuk perempuan korban KDRT ini.
5: Sampai sekarang pun kondisinya masih sama, yaitu orang baru mau menyumbang darah apabila mendapat bayaran atau istilahnya uang puding gitu dari keluarga pasien. Nah, itu sebenarnya yang mindset itu yang mau diubah, karena Tuhan menciptakan darah di dalam tubuh kita itu kan untuk kesehatan kita, untuk membuat kita itu hidup gitu. Apa salahnya kita itu membagi darah kita bagi mereka yang membutuhkan? Kesadaran itulah yang belum kelihatan sampai sekarang. Yang saya dengar itu kalau golongan darah O itu antara 300 sampai 400 per kantong. Kemudian yang golongan darah A dan B dan AB itu biasanya antara 500 sampai 800 ribu. Tergantung mungkin tingkat kesulitannya mencari darah. Itulah uang puding yang rata-rata orang inginkan. Gitu, segitulah gitu.
4: Berasal dari keluarga tidak mampu, tidak tercantum sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan diabaikan oleh keluarganya pasca insiden penusukan itu. Seluruh biaya pengobatannya dibiayai oleh donatur lewat Yayasan Karya Faumasi. Kharidani Purnamawati, aktivis perempuan, mengungkapkan dirinya terkadang tidak sanggup melihat sesamanya ini mengerang kesakitan dan berjuang antara hidup dan mati, menunggu darah yang tak kunjung muncul. Persoalan tidak berhenti ketika pendonor sudah bersedia mendonorkan darah. Ada kantong darah seharga Rp300.000 yang harus ditanggung oleh pasien.
6: Selain keluarga harus membayar pendonor, ya kalau ada pendonor yang relawan ya, keluarga juga harus membayar, kan kantong darah tuh mahal, Rp360.000. Iya, jadi kami relawannya kakak itu tuh cukup kocar-kacir juga membayari kantong darah yang Rp360.000 itu. Apalagi di PMI rumah sakit rusak alatnya.
1: Astaga.
6: Kita pergi ke PMI Kota Gunung Sitoli, sampai sana mereka gak ada kantong darahnya, bayangin. Aku kocar-kacir nyari kantong darah kesana kemari, akhirnya memohonlah kepada PMI rumah sakit untuk meminjamkan kantong darahnya. Mereka bilang kalau gitu harus PMI Gusit yang datang memohon. Ampun dah, kita nih relawan bukan keluarga pasien gitu kan. Keluarganya gak ada yang peduli. Aku ngos-ngosan lah nyariin darah, nyariin kantong darah. Ampun lah.
4: Apa di sini tidak ada PMI? Siapa bilang tidak ada? PMI Kota Gunung Sitoli dan PMI Kabupaten Nias sudah berdiri. Namun keengganan masyarakat mendonorkan darah secara rutin membuat bank-bank penyimpanan darah di UTD PMI nyaris selalu kosong melompong.
7: Di mana ketersediaan darah kita atau stok darah kita di PMI sangat terbatas sekali, di mana permintaan setiap harinya sangat meningkat. Ya.
8: Itu rata-rata per hari itu berapa permintaannya?
7: Permintaan bisa sampai 8 kantong per hari. Nah, mengingat kebutuhan tersebut, salah satu untuk cara untuk menyediakan atau ketersediaan stok darah kita itu dengan melakukan aksi donor darah. Nah, ketersediaan darah kita kan mungkin misalnya ketersediaan golongan darah yang paling banyak itu adalah golongan darah O. Nah, kadang-kadang kebutuhan seperti golongan darah A, B itu sangat langka, AB seperti itu langka sekali. Maka dari pasien-pasien itu akan mencarikan sendiri pendonor yang sukarela untuk mendonorkan darah yang bisa langsung ke UTD PMI.
4: X, seorang pendonor darah, mengatakan rutin mendonorkan darah. Kebetulan fisiknya selalu sehat, sehingga nyaris tidak pernah gagal mendonorkan darah. Dia rajin memantau Facebook untuk mengetahui apakah ada yang membutuhkan darah. Jika kebetulan berhalangan, ia dengan semangat akan menjadi makelar bagi yang memerlukan darah. Tentu bukan tanpa pamrih.
9: Itu pada umumnya dulu kita tahunya itu dari media sosial dan juga dari teman-teman, dari mulut ke mulut. Ya, realistis saja dulu ya Bu ya. Begini, kita mendonor itu pada awalnya itu sebagai rutinitas untuk menjaga kesehatan. Yang kedua adalah juga sebagai untuk apa ya, untuk kebutuhan lah begitu, untuk sesuatu yang berguna baik untuk diri sendiri atau juga untuk keluarga di rumah.
4: Ini hanya salah satu kasus yang berdarah-darah demi darah. Demikian Newsweecher RRI Gunung Sitoli.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier effect atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ ya. Jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
0: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
2: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
0: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
4: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2006. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
5: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
4: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
5: Nah, lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
4: Peserta lomba gerak jalan putra putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
3: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 di 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
7: 1602 ND dalam memeriahkan semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjadi silaturahmi.
6: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 NIM 1602 ND, Heni Fitrianugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai, dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel TNI.
8: Dengan adanya kegiatan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, kami mengharapkan terjalinnya silaturahmi personil TNI dan anggota Persit Kartika Kirana Cabang 13 di 1602 ND karena Persit punya peranan yang sangat penting dalam tugas-tugas TNI.
6: Rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya Alotani melaporkan.
9: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
10: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atawur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik belum semua badan publik lingkup provinsi serus mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
9: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 12 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
11: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
10: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
12: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
13: Kita di Kabupaten Belu mengalami sebuah hal yang memprihatinkan, tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari dinas pendidikan bahwa anak-anak di Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar pembaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar pembaca saja sudah tidak ada. Ini membaca dan itu adalah kunci pengetahuan.
12: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, Belu dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten Belu menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Belu. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Belu dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
14: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bina yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
15: Harapan kami selaku warga masyarakat Adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, mereka kendalanya di jalan.
14: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soo melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: satu.
1: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehat.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya, mendengar RRI Atam Uri Muna Saja Berada, terima kasih dan masih setia bersama kami. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIKMH menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan anggota Ditpol Airut Polda NTT yang segera memberikan pertolongan ketika mengetahui adanya warga yang mengalami kondisi darurat di laut. Hal itu disampaikan Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIKMH usai seorang mahasiswa berusia 19 tahun Deven Adi Pratama Gabana berhasil diselamatkan setelah mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas snorkeling di Pantai Erdau, Desa Nitnil, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa 11 Agustus 2026. Berikut informasi lain akan kami update untuk Anda terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah sesaat lagi.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melepas peserta grup jalan 17 km. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor dinilai berjalan kondusif, ditandai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Warta berita edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Maniha.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melepas peserta gerak jalan 17 km. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Bupati Belu Willy Broduslai melepas 84 tim peserta gerak jalan 17 km dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Belu. Pelepasan berlangsung di halaman SDK Halioan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat. Sebanyak 80 tim dari kategori SMP Putra Putri, SMA SMK Putra Putri, serta berbagai komunitas mengikuti lomba yang menempuh rute hingga Plaza Pelayanan Publik Atambua. Dalam sambutannya, Bupati Willy Broduslai menegaskan bahwa gerak jalan bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi sarana membentuk karakter disiplin, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah sebagaimana dicontohkan para pejuang kemerdekaan. Willy Broduslai menjelaskan, dipilihnya SDK Halioan di Desa Tukuneno sebagai titik start bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut merupakan lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Belu untuk membangun sekolah rakyat, program yang digagas Presiden Republik Indonesia di waktu mendatang.
0: Toleransi antarumat beragama di Kabupaten Alor dinilai berjalan kondusif, ditandai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Laporan Stefani Lebo.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Alor menegaskan pentingnya penguatan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Sekretaris FKUB Alor Ima Dewarta mengungkapkan toleransi dinilai sebagai kunci menjaga persatuan, harmoni, dan kesejahteraan di tengah keberagaman.
3: Penguatan nilai toleransi penting untuk masyarakat Alor yang majemuk karena ada beberapa alasan. Ya, yang pertama, menghargai keanekaragaman, yaitu masyarakat Alor yang majemuk memiliki keragaman latar belakang budaya, agama, dan etnis. Toleransi membantu menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu kita meningkatkan kerukunan. Toleransi dapat meningkatkan kerukunan dan harmoni, ya, antar masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, kita membangun kepercayaan. Ya. Dengan toleransi, masyarakat dapat membangun kepercayaan satu sama lain, sehingga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi, Pak. Kemudian yang keempat, itu mengembangkan pemahaman. Ya. Toleransi memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menghargai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Kemudian yang kelima ini yaitu meningkatkan kualitas hidup. Dengan toleransi, masyarakat dapat hidup lebih damai, harmonis, dan sejahtera, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, penguatan nilai toleransi sangat penting untuk masyarakat Alor yang majemuk untuk menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan sejahtera.
2: Menurutnya, kondisi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor hingga saat ini berjalan sangat baik. Hal itu tercermin dari kemampuan masyarakat hidup berdampingan serta kerjasama yang terjalin dalam berbagai perayaan keagamaan.
3: Baik, kondisi toleransi umat beragama di Kabupaten Alor ya sangat, menurut saya itu sangat kondusif dan cukup baik. Tercermin dari kemampuan masyarakatnya dalam hidup berdampingan di tengah perbedaan. Hal ini ditunjukkan melalui kerjasama antar umat beragama dalam berbagai kegiatan seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan hari-hari lainnya tanpa mengganggu kegiatan ibadah masing-masing.
2: Ia mengingatkan bahwa masyarakat Alor adalah saudara tanpa membedakan agama. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pengabdian tuntas mahasiswa PKM Unimor kembali ke kampus. Laporan Christian Di Mau.
4: Usai 3 minggu menjalani masa pengabdian kepada masyarakat melalui program praktek kerja mahasiswa atau PKM 48 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Timur atau Unimor tahun 2026 di Kabupaten Belu, khususnya di Desa Rafai, Desa Mandeu, Desa Leontolu, Desa Dua Koran, Desa Faturika, dan Desa Mandeu Raimanus, Kecamatan Raimanuk secara resmi ditarik kembali ke kampus usai menjalankan berbagai program kerja terutama terkait dengan pendataan potensi desa guna mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Perwakilan dosen pendamping lapangan, Dr. Egidius Kun menyampaikan, mewakili Rektor Unimor dan segenap unsur Civitas Akademika Unimor menyampaikan terima kasih bagi Camat Remano, Kepala Desa, Penjabat yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mendukung segala program sehingga semuanya dapat berjalan dengan optimal. Egidius mengatakan, melalui dukungan dari semua pihak, program PKM yang berlangsung kurang lebih 3 minggu dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Selaku DPL, Egidius berharap kerjasama yang terbangun antara kampus dan masyarakat terus terjalin dengan erat sehingga berbagai program pengabdian yang telah dilaksanakan tidak berhenti, melainkan dapat berkelanjut dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan warga setempat dalam mengembangkan potensi lokal agar hasil yang dicapai dapat dirasakan secara luas dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan di wilayah perbatasan. Di kesempatan yang sama, Camat Remanuk Ferdinandus Bonelau menyampaikan pihaknya berterima kasih atas kehadiran PKM dari Visipol Unimor karena telah memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Ferdinandus mengatakan dirinya telah menerima laporan dari kepala desa dan penjabat bahwa kehadiran para mahasiswa sangat membantu warga. Selain menuangkan ide dan gagasan untuk pembangunan sejalan dengan tema, namun juga mampu membaur, memahami adat istiadat dan menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat di Kecamatan Remanu. Adapun penarikan ini menandai berakhirnya masa pengabdian mahasiswa Visipol Universitas Timur di Kabupaten Belu. Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak terhadap mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja mahasiswa tahun 2006 di dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Melaka dan Kabupaten Timur Tengah Utara. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
0: Penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan ramainya Kota Atambua. Laporan Febi Lelede.
5: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border.
6: Berbagai event yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Selain membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM, kegiatan seperti Night Market dan Garuda Sakti Cross Border Fest juga dinilai mampu membuat Kota Atambua sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste semakin ramai dikunjungi masyarakat. Salah seorang masyarakat, Dede Mautei, mengaku merasakan langsung dampak positif dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest dengan menghadirkan ratusan stan UMKM dan hiburan musik memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Dede mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih ramai di Kota Atambua. Menurut Dede, kehadiran berbagai event di Atambua memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga geliat ekonomi di Atambua semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Kami masyarakat Kabupaten Belu sangat senang, terus Atambua semakin lebih ramai, membantu UMKM juga. Kalau bisa, datangkan artis yang lebih terkenal, Juan Reza boleh lah. Iya, setiap malam minggu harus ada lebih banyak hiburan lagi, bukan hanya UMKM, tapi lebih banyak konser-konser, seperti itu.
6: Apresiasi serupa juga disampaikan masyarakat lainnya. Ripka Jaji, ia mengaku sangat terhibur dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, baik pada malam hari melalui kegiatan night market maupun event berskala besar seperti Garuda Sakti Cross Border Fest. Menurut Ripka, berbagai kegiatan tersebut memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di Kota Atambua. Masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkumpul dan menikmati beragam kuliner serta produk UMKM lokal. Ripka menilai dampak pelaksanaan event tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
5: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border, di mana bukan hanya UMKM saja yang terbantu, kami masyarakat juga mendapatkan hiburan. Kami berharap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar Atambua menjadi kota semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Harapan mungkin pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya agar Kota Atambua menjadi kota yang maju dan semakin ramai.
7: Ada artis yang mau sudah cinta juga sudah perintah adil dan ada Raisa apa
6: Raisa. Penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan dengan kegiatan yang dikemas melalui hiburan dan promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kota perbatasan Atambua Nusa Tenggara Timur oleh masyarakat terasa sepi tidak semeriah tahun sebelumnya dikarenakan tanpa diiringi lagu-lagu perjuangan. Laporan Sarah Taneo.
8: Masyarakat Kabupaten Belu mengomentari kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Tapal Batas Atambua Kabupaten Belu tahun 2026 masih jauh dari kata meriah. HUT kemerdekaan tahun ini terasa hambar, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini oleh penyelenggara kegiatan terkesan kurang mempersiapkan dengan baik sehingga berlangsung kurang meriah. Warga kota Atambua Antonius Bau temui RRI saat perlombaan gerak jalan 8 km mengatakan saat ini terasa sedikit sepi dari hingar-bingar menyambut HUT kemerdekaan dikarenakan tanpa diiringi musik dan lagu-lagu perjuangan. Pensiunan TNI Kodim 1605 Belu ini menyebut seharusnya menyambut kemerdekaan dibuat semeriah mungkin. Kegiatan 17-an di Belu memang terlihat sejumlah agenda kegiatan lomba diadakan. Namun yang kurang adalah lantunan lagu-lagu perjuangan yang didengarkan mengiringi setiap kegiatan. Lantunan lagu perjuangan menggema memberikan kesan mendalam bagi masyarakat perbatasan Belu memaknai kemerdekaan yang telah diraih para pahlawan dengan ambil bagian merayakan di seluruh kota Atambua.
9: Para ini kok gerakan lagu-lagu saja. Ini bagaimana musik tidak ada memeriahkan mana?
10: Dulu penerangan masih ada itu.
9: Dulu masih ada penerangan itu, mobil penerangan.
10: Ancam penerangan
9: itu, musik perjuangan, lagu-lagu perjuangan itu.
10: Keliling.
9: Menggema sekali
10: betul. Nah. Ini kita macam mau HUT apa kan ini? Tidak ada HUT ini. Tidak, memang zamannya sudah menghilangkan itu kan?
9: Beda. Orang bilang kalau dulu walaupun bagaimanapun masih zaman itu meriah karena bunyinya dia menggema seluruh masyarakat kota Atambua.
10: Sekarang macam sepi
9: saja, tidak ada lagu perjuangan.
10: Tidak ngaturin itu apa? Ya toh pemerintah daerah.
9: Sepertinya kalau pejabat mau seperti itu. Ini kan dari pejabat daerah toh. Seharusnya ada mobil khusus satu untuk meriahkan musik perjuangan.
8: Ia mengatakan memeriahkan HUT kemerdekaan seharusnya oleh penyelenggara pemerintah daerah Belu menyediakan mobil keliling memberikan pengumuman diiringi lagu-lagu perjuangan. Seluruh elemen bangsa pun kembali diingatkan arti kemerdekaan sesungguhnya yang harus dirayakan. RRI Atambua, Sarah Taneo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya telah menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Selasa, 11 Agustus 2026 malam. Melansir dari Anadolu, ia mengatakan Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Menurut Zelensky, Amerika Serikat dapat membantu memperkuat pertahanan Ukraina terutama melalui sistem pertahanan udara. Ia juga meminta Washington memberikan tekanan kepada Rusia agar mengubah rencana dan berhenti memperpanjang perang. Pernyataan Zelensky muncul ketika upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat sedang terhenti. Perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki tahun kelima. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina menggelar 3 putaran perundingan damai pada Januari dan Februari dengan mediasi Amerika Serikat. Namun, pembicaraan tersebut kemudian terhenti tanpa menghasilkan penyelesaian akhir. Moskow dan Kiev mengaitkan terhentinya perundingan dengan fokus Amerika Serikat terhadap Iran dan konflik bersenjata di Timur Tengah. Ukraina terus mendorong dukungan Amerika Serikat dan jalur diplomatik sebagai upaya mengakhiri perang. Zelensky berharap tekanan terhadap Rusia dan penguatan pertahanan Ukraina dapat membantu membuka jalan menuju penyelesaian konflik. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Inspirasi juga akan membuka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu melepas peserta gerak jalan 17 km. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor dinilai berjalan kondusif, ditandai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Saya Teresa Manik, mewakili tim redaksi yang bertugas ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat diimbau waspadai hoaks soal demo. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap berbagai informasi mengenai demonstrasi yang beredar di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia karena informasi yang belum terverifikasi dikhawatirkan memicu keresahan dan mengganggu suasana kondusif. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap narasi yang mengarah pada aksi demonstrasi dan kerusuhan, termasuk konten yang membawa-bawa nama institusi TNI namun tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak masyarakat dan media massa bersama-sama menangkal hoaks, menyoroti beredarnya video demonstrasi yang ternyata merupakan rekaman lama atau hasil penyuntingan. Ia menekankan pentingnya peran media menghadirkan informasi faktual serta mengajak masyarakat mengedepankan verifikasi sebelum membagikan konten yang berpotensi menimbulkan keresahan.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan selamat menikmati suasana Anda saat ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih setelah seharian mungkin berpisah karena harus bekerja. Ya, semangat buat semuanya dan yang masih beraktivitas, tetap semangat juga tentunya. Baik pendengar, kami mohon perhatian untuk pengumuman berikut ini dari Panitia Piai Bulak Borderan 8,1 km. Ya, runner sudah siap melakukan menaklukkan perbatasan. Ada kabar seru dari Kecamatan Lamaknin Selatan, Kabupaten Belu. Piai Bulak Borderan 8,1 km akan hadir pada Sabtu 15 Agustus 2026 dengan titik start dan finish di lapangan umum kantor Camat Lamaknin Selatan. Ini bukan sekedar lari, ini adalah perjalanan menikmati pesona perbatasan Indonesia Timor Leste, melewati panorama alam, budaya, keramahan masyarakat, dan jalan sabuk merah perbatasan. Ayo ajak keluarga, sahabat, komunitas TNI Polri, pelajar, dan seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari pengalaman luar biasa ini. Satu langkah menuju batas, ribuan pesona menanti. Run the border, feel the beauty. Sampai jumpa di Lamaknin Selatan, Sabtu 15 Agustus 2026. Piai Bulak Borderan 8,1 km, berlari, menikmati perbatasan, dan membawa cerita pulang. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatian Anda, kami ucapkan limpah terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan dalam Piai Bulak Borderan 8,1 km pada 15 Agustus 2026.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus gitu, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi gitu. Harus banyak story, jadi orangnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

salah satu ukuran penting dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Pandangan tersebut menjadi landasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama. Sementara itu pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas menyebut penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga 8 Agustus 2026 telah mencapai 610,3 ribu sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras dan memperkuat pasokan di masyarakat. Yang mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Berikut informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanpekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Boga Group membuka program Lansia Aktif bagi masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 sampai 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/bogakemnaker lansia 6.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dan sekarang pukul 19.30 menit, ada saya Yenti Kima bersama tim Atambua Malam yang menemani Anda semuanya. Dan pendengar, kita sudah ada di tanggal 12 Agustus 2026. Dan pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan dan kegiatan mulai dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Belu, khususnya di Kecamatan Raimanuk, begitu ya. Dan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, perayaan 17 Agustus ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, untuk mengetahui lebih jauh persiapan dan rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan, kita berbincang bersama dengan Camat Raimanuk, Pak Ferdinandus Bonilau SIP, yang saat ini berada di lokasi kegiatan, begitu ya, untuk dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, selamat malam Pak Camat.
1: Siap, selamat malam Bu.
0: Kabarnya bagaimana?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik selalu. Pak, ini sudah tanggal 12 begitu ya, beberapa terhitung kurang lebih satu minggu lagi nih, tersisa berapa hari lagi ke 17 Agustus begitu. Nah, ini bagaimana persiapan dari Kecamatan Raimanuk sendiri dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini?
1: Baik Bu, terima kasih. RRI selalu di udara, daya selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, saya dari Kecamatan Raimanuk. Kami kegiatan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kecamatan Raimanuk ini, kami ada beberapa kegiatan.
0: Iya.
1: Ya, kegiatan yang pertama itu lomba bola voli, olahraga di bola voli itu sudah dilaksanakan sejak tanggal 5 Agustus yang lalu. Nah, kemudian ada juga lomba-lomba kesenian, malam hiburan dan lomba kesenian yang berlangsung sejak kemarin. Nanti berakhir di tanggal 16 Bu.
0: Iya.
1: Nah, sekaligus dengan malam hiburan. Pada kesenian itu ada kami bagaimana membangkitkan semangat nasionalis, patriotis, dan kebangsaan. Itu kami bagaimana menumbuhkan, kembangkan kembali bagaimana nilai-nilai budaya leluhur kita. Ya, terutama macam ke tarian Likurai, tarian TW atau tandak itu, kemudian dengan hasil wawaka. Ini kegiatan-kegiatan ini ya kami lombakan untuk bagaimana kita di perkembangan zaman modern ini, supaya nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya orang Belu pada umumnya dan Raimanuk pada khususnya ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga generasi muda, mulai dari SD, SMP, ini kita lakukan dalam bentuk perlombaan gitu.
0: Baik. Baik. Ya. Baik, tadi juga samar-samar terdengar kayaknya ada suara-suara di belakang. Apakah memang sampai dengan malam hari ini juga kegiatan tersebut masih berlangsung begitu?
1: Iya, karena Ibu, kami di Raimanuk ini ya saya pikir cukup berpotensi. Karena kami terdiri dari 16 SD, 4 SMP dan 3 SMA. Sehingga yang dilombakan di tingkat kecamatan itu SD dan SMP. Sehingga untuk TB itu ada 20 peserta, Likurai juga 20 peserta, kemudian Tawaka atau Tegur Sapa itu juga 20 peserta, sehingga kami sudah memulai dari kemarin. Nah, sehingga malam ini juga, ini hari kedua Ibu. Dan lagi ramenya ini dalam perkembangan.
0: Baik.
1: Develik. Kira-kira demikian.
0: Baik, berarti kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat desa ya, kelurahan, sekolah, juga seluruh masyarakat di Kecamatan Raimanuk begitu ya?
1: Siap, siap Ibu, demikian.
0: Baik, baik, ini ramai sekali nih Pak Camat. Nah ini tentu antusiasme masyarakat sangat besar begitu untuk mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dipersiapkan ini.
1: Ya, syukur kepada Tuhan, semua rencana kegiatan ini berjalan baik, berjalan baik ya. Ya, antusiasme masyarakat juga, saya pikir sangat lumayan, sangat baik. Nah, mereka sangat dukung kegiatan ini karena memang itulah saya bilang, mari kita mempertahankan nilai-nilai budaya kita tingkatkan. Sehingga perkembangan zaman, panasnya modernisasi tetapi kita tetap masih pegang teguh budaya kita. Nah, karena saya bilang ya, kita ini bertumbuh dan berkembang itu harus punya prinsip, harus punya dasar. Dasar kita itu nilai-nilai budaya kita, atau orang Belu bilang veternotaik itu. Nah, kita harus berdiri di atas itu sehingga kita tidak gampang terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Kira-kira begitu itu.
0: Baik, baik. Nah ini kita bicara tentang melestarikan budaya begitu ya, tentang perkembangan zaman. Tentu ini akan menyentuh para pemuda begitu ya, remaja sebagai penerus begitu. Nah, apakah ini juga kegiatan ini memang melibatkan anak-anak ya, khususnya generasi muda begitu?
1: Iya, ini kita libatkan itu SD, SMP.
0: Okay.
1: Penerus tongkat kepemimpinan, penerus budaya kita yang melestarikan itu. Saya bilang kalau kamu bukan kamu anak-anak ini, siapa lagi? Ya kan? Kalian yang terus budaya dan melestarikan budaya ini. Nah, kami yang sudah di Singja ini tentunya ya akan berakhir suatu ketika. Tetapi regenerasi ini jangan sampai terputus. Kira-kira demikian ini.
0: Baik. Baik, Pak Camat. Kemudian juga ini kan untuk kegiatannya sendiri berbagai perlombaan ini dilakukan begitu. Nah ini bagaimana pemerintah kecamatan memastikan bahwa seluruh kegiatan ini bisa berlangsung aman, tertib dan meriah sampai selesai?
1: Saya yakin dan percaya karena ini sesungguhnya bukan hanya rencana pemerintah kecamatan. Nah, tetapi inilah komitmen kami bersama dari akar rumput, Bu. Semua baik ini dari sekolah-sekolah, dari pemerintah kecamatan hingga ke tingkat pemerintah kecamatan, desa. Kami punya komitmen. Saya bilang mari kita melestarikan budaya kita, karena bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Betul.
1: Kalau kalian yang bersekolah di sini tidak melestarikan, mempertahankan budaya ini, tidak mungkin orang lain mau datang. Hanya kita yang mampu mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya leluhur kita ini. Dan ini satu kebanggaan sesungguhnya. Karena kita tidak mungkin bersaing dengan budaya-budaya modern sekarang, agak susah. Nah, sehingga inilah nilai-nilai luhur kita, prinsip kita, budaya kita, karakter kita harus kita mempertahankan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan budaya. Kata pendahulu kita, Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dan leluhurnya. Nah, jadi saya pikir kita ini juga orang lain manuk dan orang-orang yang tidak taat kepada budaya, orang-orang yang tidak mau melestari budaya. Nah, kita adalah pendukung utama untuk melestarikan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Baik itu tur kita yang mempertahankan kemerdekaan atau merebut kemerdekaan dan mempertahankan. Kitalah anak cucu yang harus mewariskan budaya leluhur kita. Sehingga identitas kita itu tidak hilang. Identitas kita tidak asingna oleh perkembangan zaman. Kira-kira demikian, Ibu.
0: Baik. Baik. Pak Camat, apa pesan yang ingin disampaikan melalui berbagai kegiatan peringatan HUT kemerdekaan kepada masyarakat Raimanuk?
1: Ya. Baik. Saya pikir dengan semangat kemerdekaan RI ke-81 ini, kita terus meningkatkan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat patriotisme. Kita bangun. Nah, kita bangun. Ayo kita bangun NTT, ayo kita bangun Belu, dan tidak luput pun mari kita sama-sama bangun Raimanuk tercinta dengan kembali melihat apa yang menjadi milik kita, apa yang kita punyai, yaitu warisan budaya dari leluhur kita. Dan kita tidak mungkin mengikuti perkembangan zaman. Kita terus mengikuti, tetapi dasar kita adalah budaya kita, terutama orang Raimanuk yang mengetahui dan paham tentang istilah bahasa daerahnya neternotai, mengetahui budaya daripada leluhur kita. Kira-kira demikian, Ibu. Itu.
0: Baik. Apa harapan dari pemerintah kecamatan untuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan 17 Agustus tahun ini, Pak Camat?
1: Ya, dengan semangat 17 ini sesuai dengan moto, mari kita bersama berdaulat membangun Raimanuk yang kita cintai, agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang makin hari makin lebih baik. Kira-kira begitu.
0: Baik, baik. Pak Camat, setelah seluruh rangkaian kegiatan ini selesai, apa yang diharapkan bisa terus dilakukan masyarakat sebagai bentuk semangat untuk mengisi kemerdekaan? Jadi semuanya tidak hanya berakhir setelah kegiatan ini, tapi semangatnya itu tetap harus selalu ada, begitu?
1: Itulah yang saya sampaikan pada pembukaan acara ini, bahwa kegiatan-kegiatan ini yang pertama tentunya kita memeriahkan hari ulang tahun. Artinya bangsa yang besar itu bangsa yang harus bisa menyenangkan jasa-jasa pahlawannya. Kemudian jangan sampai kita melupakan. Dan masyarakat ini, Raimanuk, saya mau supaya kita bangkit. Bangkit kembali semangat-semangat budaya kita. Ya, gotong royong, kebersamaan, ya tidak hanya untuk bereforia saja, tetapi kembali kita bersatu, baik di dunia pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kita bangkit bersama. Mm-mm. Supaya kita bisa menekan, ya terutama sesuai dengan program pemerintah pusat, yaitu bagaimana kita menekankan angka stunting, yang kedua kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Nah, ini semangat kita yang harus kita bangkit. pada zaman sebelum kemerdekaan kita memperjuangkan tentang kemerdekaan. Tapi bagaimana kita mengisi ini supaya masyarakat kita mengurangi angka stunting, terus mengurangi angka kemiskinan yang ekstrim, terus kita semangat bergotong royong agar bagaimana kita bekerja sama untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu sampai keinginan Bapak Bupati tentunya ya untuk hal-hal ini pemberdayaan yang kita harus utamakan. Pemberdayaan kita membangkitkan semangat di bidang pertanian sebagai basis kita tentunya, karena masyarakat Rai Manuk itu 90% masih bertani dan beternak. Nah, jadi kita bagaimana kita bersatu gotong royong secara berkelompok membuat mensukseskan pertanian, peternakan, pendidikan dan kesehatan. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita itu bisa terwujud. Kira-kira demikian itu.
0: Baik. Baik. Pak Camat, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan begitu ya terkait dengan kegiatan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya di Kecamatan Rai Manuk. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan meriah begitu ya, aman begitu, dan bisa mempererat persatuan juga kebersamaan masyarakat Rai Manuk begitu, Pak Camat.
1: Ya.
0: Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk informasinya dan selamat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Merdeka. Terima kasih. Selamat malam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan Camat Kecamatan Rai Manuk, ya Pak Ferdinandus Bonelau, ya yang sudah memberikan informasi tadi untuk kita. Semoga kita berharap semua kegiatan yang berlangsung bisa berjalan dengan lancar, aman dan meriah tentunya. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di pukul 20 kami akan hadirkan Warta Berita.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kumdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak anak-anak lewat jalur SMBP di kampus terbaik seperti UI dan IPD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SMBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dalam transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD RI Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
9: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
9: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
11: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
9: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranot.
12: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
13: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
14: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
12: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
15: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
16: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
17: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
16: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
18: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
19: Kalau ini open untuk
0: Niar.
18: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Itu Wali Proti KRRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional, Indonesia menyapa malam.
2: Kementerian Luar Negeri meluncurkan Satuan Tugas Indian Ocean Rim Association atau IORA Indonesia 2026 pada Agustus 2026 untuk memperkuat diplomasi strategis di kawasan Samudra Hindia. Reaktivasi Satgas ini mengawal kepentingan nasional termasuk juga keamanan maritim, ekonomi biru, penanggulangan bencana, serta perdagangan dan juga investasi. Nah, sejauh mana kemudian Satgas yang dibentuk ini juga bisa efektif untuk menindaklanjuti berbagai keputusan-keputusan ataupun keinginan yang muncul dari IORA yang merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada 7 Maret 1997 untuk memperkuat kerjasama regional dan juga pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, seperti biasa Anda juga bisa memberikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Agus, selamat malam.
3: Selamat malam, ini dengan
2: Pak dengan Zaini, betul Pak Agus. Iya. Pak Agus, tapi pembentukan Satgas ini sejauh mana memang bisa mengimplementasikan kepentingan Indonesia di IORA?
3: Ini kan ini perubahan kecil ya, yeah, dari ad hoc ke Satgas ya, belum sampai ke menjadi badan yang lebih tinggi lagi. Tapi ini ya sudah lumayan ya, artinya kalau ad hoc itu kan dia kepanitiaan yang tahunan ya, tidak tetap. Kalau dengan Satgas ini kan nanti statusnya naik gitu. Jadi hanya dari statusnya aja, kalau dari agendanya dan sebagainya kita sudah punya itu sejak lama ya. Jadi yeah, saya kira ini status kelembagaannya yang paling krusial.
2: Nah, ini kan kalau dilihat dari organisasi IORA sendiri kan sudah cukup lama berdiri ya, Pak Agus ya, sejak 97, bahkan Indonesia kan sempat menjadi ketuanya di tahun 2015-2017 kalau tidak salah begitu, Pak Agus. Nah, sejauh ini manfaatnya apa sih IORA ini untuk Indonesia, Pak Agus?
3: Ya, bagaimanapun kan kita ini punya garis pantai yang terpanjang ya, yeah, di dunia gitu. Jadi dan IORA ini kan dia punya daerah di wilayah Indian Ocean ya, di mana di sana itu ya sekarang negara-negara besar itu kan mencoba untuk eksplorasi laut ya, ada yeah, pertarungan kekuatan di Samudra Hindia itu ya, kita pernah lihat misalnya antara India dengan China juga soal karena itu jadi perdagangan jalur perdagangan di situ gitu. Nah, secara umum Indonesia ingin menjaga agar wilayah dari Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik ya, kita pakai Indo-Pasifik itu aman gitu. Tapi kan nggak mudah gitu. Yeah. Untuk kalau keinginan dari banyak orang itu kan terus inginnya misalnya progresif, ada sesuatu yang dibuat langsung, itu nggak mudah gitu. Kenapa? Ya karena di sana kan ada negara-negara juga yang kecil ya, ada Komoro, ada Madagaskar gitu, yang nanti misalnya diajak untuk yang mengembangkan program-program yang berbiaya tinggi itu kan juga perlu kesepakatan anggota gitu. Jadi untuk implementasi memang sejauh ini masih belum banyak ya. Yeah. Nah, ke Padang itu di pantai di Padang itu udah ada itunya tuh prasasti atau tanda itu IORA kesepakatan kita di sana itu.
2: Yeah. Nah, ini kan kalau lihat anggotanya kan terdiri dari 23 negara termasuk juga negara kecil, negara besar, bahkan ada mitra dialog strategis seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jerman ya, serta Inggris, Pak Agus. Dari sejarah yang sudah lama dibentuk sejak tahun 97 begitu, manfaat yang sudah dirasakan Indonesia seperti apa kalau menurut Pak Agus?
3: ya stabilitas itu kan juga manfaat ya.
2: Yeah.
3: Terjadinya perang di Samudra India ya, karena kita lihat India dan Tiongkok itu juga, dan Amerika Serikat juga ikut apa namanya memantau di situ ya. Itu kan juga itu berpotensi apa namanya perang sudah lama ya.
2: Yeah.
3: Tahun 2000-an itu sudah dibahas tentang potensi apa namanya bertemunya antara kekuatan militer Tiongkok dan kekuatan militer India di Samudra India kan, karena sama-sama eksplorasi laut gitu. Tapi dengan adanya IORA ya, kemudian kita punya IOIP ya, ASEAN Indo-Pasifik ya, Indo-Pasifik itu juga apa namanya bagian dari kita agar menjaga stabilitas di kawasan ya, di
2: yeah.
3: kawasan Indo-Pasifik ini gitu. Jadi stabilitas itu menurut saya juga termasuk capaian itu, Mas Zeni.
2: Ya. Yeah. Tapi dengan perkembangan geopolitik yang terjadi saat ini ya, Pak Agus, siap lagi persaingan negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat juga yang semakin tajam begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya keberadaan IORA ini juga harus berubah arah begitu, mengikuti perkembangan yang ada, Pak Agus?
3: Kalau kita lihat ya, IORA ini kan sebenarnya institusinya termasuk inklusif ya, negara-negara besar bersama,
2: yeah.
3: negara kecil bersama, negara-negara besar ini gitu. Nah ini kan sekarang ini kan belum di tahap ini diaktifkan untuk yang seperti disampaikan ya, persaingan antar negara besar itu mengarah ke konflik terbuka.
2: Yeah.
3: Tapi prediksi-prediksi yang sudah muncul ya, kekuatan apa India dengan East Look ya, terus kemudian China dengan Blue apa Navy ya, terus kemudian juga Amerika Serikat yang juga melihat ke Indian Ocean itu ya, mulai mengarah situ, dan sekarang ada dengan Iran itu gitu. Itu memang orang menduga ya nantinya bisa bergeser ke India, Samudra India gitu. Tapi menurut saya sendiri itu ya, itu masih apa namanya agak jauh
2: ya,
3: apa, yeah. agak jauh gitu, sehingga yang dilakukan Indonesia sekarang sebenarnya menaikkan dari ad hoc ke mana, ke
2: Satgas
3: itu, yeah. itu salah satu opsi yang baik ya, Kiap gitu, karena kan ini patut diapresiasi terjadi di pemerintahan Prabowo ya, yang tidak banyak berbicara soal maritim gitu.
2: Yeah.
3: Bandingkan dengan makanya Joko Widodo ya, yang dia bilang apa namanya poros maritim dunia ya, kita juga aktif di IMO ya. Sekarang kan kita IORA ini yang kemudian digeser ya oleh Pak Dirjen Pak Santo itu dari etok mana ke Satgas itu,
2: yeah.
3: saya kira apa namanya termasuk bagian dari kita ingin menunjukkan bahwa Samudra Hindia itu penting bagi kita gitu.
2: Ya, kalau bicara Samudra Hindia kan bukan hanya soal stabilitas nih, Pak Agus, tapi juga ada kepentingan ekonomi kita juga di sana begitu ya. Nah, itu sejauh mana Pak Agus juga melihat kepentingan ekonomi itu bisa membawa manfaat besar dengan adanya IORA bagi Indonesia?
3: Ya, kita sudah pernah punya rencana-rencana ya di Teluk Andaman ya.
4: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 20.50 ya, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda renungan agama Hindu dengan judul Berhemat Bukan Karena Kekurangan Melainkan Karena Kesadaran Dharma, bersama Ketut Sukaryati, SPD, penyuluh agama Hindu Kemenak Belu.
1: Maman, biaya pembiayaan tersebut memang

kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam Panganjali Umat, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Nama Sidam Om Sidirastu, Tan Astu, Yang Nama Swaha. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang berhemat bukan karena kekurangan, melainkan karena kesadaran Dharma. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, di tengah kehidupan yang modern, yang serba cepat, kata hemat seringkali dipahami secara sempit sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran. Bahkan tidak jarang berhemat dianggap identik dengan keterbatasan ekonomi. Padahal dalam perspektif agama Hindu, berhemat sesungguhnya merupakan bagian dari kebijaksanaan hidup yang jauh lebih luas daripada sekedar mengurangi biaya. Umat Sedharma yang berbahagia, berhemat adalah kemampuan menggunakan setiap anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa secara tepat, guna, dan bertanggung jawab. Tidak hanya harta benda, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, bahkan kesempatan hidup yang diberikan kepada manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa manusia seringkali merasa kekurangan, baik itu kekurangan waktu, kekurangan energi, dan kekurangan sumber daya. Namun, jika direnungkan lebih dalam, masalahnya bukan selalu hanya karena kekurangan, melainkan karena kurangnya kebijakan dalam mengelola apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi, secara faktanya banyak orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk hal-hal yang tidak produktif, banyak tenaga yang terkuras untuk persaingan yang tidak perlu, yang tidak jelas. Jadi, tidak sedikit pikiran habis karena kecemburuan, karena kemarahan, ataupun keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, akibatnya hidup ini akan terasa melelahkan. Meskipun berbagai fasilitas finansial modern yang telah tersedia, misalnya baik di dalam rumah maupun lingkungan, namun tetap saja merasa akan kekurangan. Yang di dalam ajaran agama Hindu, efisiensi bukan sekedar konsep manajemen, melainkan juga bagian dari pelaksanaan Dharma. Jadi kalau di dalam Bhagavad Gita mengajarkan agar manusia itu menjalankan kewajibannya dengan fokus tanpa melihat hasil. Nah, pesan ini sesungguhnya sangat relevan dengan kehidupan masa kini yang sering membuat seseorang terjebak. Kadang-kadang kita terjebak dalam kecemasan terhadap hasil yang kita peroleh, baik itu pujian, penilaian dari orang lain, dan sebagainya. Nah, jadi ketika perhatian terlalu banyak yang tersita, padahal hal-hal yang di luar tanggung jawab, misalnya seseorang justru akan kehilangan energi untuk menyelesaikan tugas-tugas utamanya. Karena itulah salah satu bentuk dari efisiensi ini tertinggi adalah

dan juga kebencian yang tidak kunjung dilepaskan adalah merupakan bentuk daripada pemborosan energi baik secara batin yang sangat besar. Jadi pikiran yang dipenuhi emosi negatif akan sulit mencapai ketenangan dan ketajaman dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, jadi pada akhirnya kalau saya simpulkan, berhemat menurut ajaran agama Hindu bukan karena simbol keterbatasan ekonomi, melainkan karena cerminan kedewasaan spiritual. Berhemat berarti menghargai setiap detik, setiap waktu yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasu. Berhemat juga berarti menggunakan tenaga untuk hal-hal yang bermanfaat. Berhemat berarti menjaga pikiran tetap jernih dari amarah dan juga kebencian. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, berhemat berarti memanfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan dharma. Jadi di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan modern, mungkin kita perlu hemat, bukan hanya hemat uang saja, tetapi juga hemat energi, perhatian, kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Untuk itu, marilah gunakan waktu ini sebaik mungkin selagi Tuhan memberikan kita kehidupan. Mari kita gunakan dengan baik, sebab orang yang bijaksana bukanlah mereka yang memiliki segalanya, melainkan mereka yang mampu menggunakan segalanya yang dimiliki, baik secara benar untuk kebaikan diri sendiri, sesama, dan juga kemuliaan dharma. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mari kita selalu berhemat, baik dari sisi ekonomi, pikiran, dan juga yang lain-lainnya, agar kita bisa hidup lebih baik dan juga kesadaran dharma. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Kesama Sampurnayam, Yenama Swaha. Om Santi, Santi, Santi.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Anda sudah dengarkan tadi mimbar agama Hindu. Semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Sekarang pukul 20

1 atau jam 9 malam, saatnya kita akan ikuti bersama pendengar Pro 1 Ruang Rindu Nasional, ya, siaran berjaringan nasional yang dirilai dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an,
0: dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya, gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: pada kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya, selamat malam. Untuk pada tenang sekali kali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah sibuk ya,
0: tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: ada
2: and
1: pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: dari up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar. Biasa
2: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer PON Jawa Timur.
0: Oke, okay, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 PON ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun
2: rekaman.
1: Mbak
2: Ari. Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak kekong itu suka. Terus apa gebak soter eling,
0: iya gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua, kita mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
2: Iya. Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Kiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Kumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Okay.
2: Wong Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih
1: ya,
0: muda, masih kecil. Masih
1: kecil ya.
2: Masih kecil.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener ini. Jadi masih pandai. Udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti.
1: Iya Mbak. Aduh.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya. Kayak... Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Maria.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu. Mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Rini luar biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak Mbak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Bari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Saya Mbak Ita, Siap. Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balhebia, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah. Iya iya. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: mendengarkan. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Masohi tadi, nah terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
0: okay.
5: Yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan silakan.
7: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Yang mana?
7: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
7: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: oh iya pasti diputar, ditungguin sampai selesai ya.
7: Ya, ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau. Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isa.
8: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
8: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
8: Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
8: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Ari Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Mungkin itu aja Yudita.
0: Siap.
2: Oke, Bu Isal.
8: Salam-salamnya sedikit boleh,
0: Ita? Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya. Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
5: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
5: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
5: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
5: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
5: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Pokoknya dapatnya
0: pokoknya transfer
2: sekian.
0: Gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
5: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
5: juga,
2: kan ada pajaknya
5: baru
2: juga.
5: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu
5: yang
2: mana,
5: terjadi.
2: Ya.
5: We never know.
0: Artisnya
5: okay. Kasihan ya. Gitu, kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga ke depannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
5: Transparan lagi gitu okay. Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-hmm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, perputaran, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock. Oke. Sedia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
1: betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi aku. Mantap, lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, aku Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
1: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Belum rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
1: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
2: Itu setulus hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh sweat 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, enggak royalty. Tapi okay, sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
9: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
9: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
9: ya,
2: lagu,
9: ada yang populer ya.
0: Siap Mbak, kalau ya, begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah, saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung, aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau benar, begitu. Mbak Ari, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
9: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John yang Dingin.
9: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Siap.
2: Yuk dengerin yuk.
0: Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
9: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 12. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
9: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
9: Ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Yep. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam Gibasera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita, ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang manajer toh.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung
0: ya.
3: Langsung Bapak benar, Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang itu. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita ya, tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai.
3: Gitu kan.
1: Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya. Makanya, peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label.
0: Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Bandung nih Mbari.
3: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak.
3: Silakan.
2: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
2: Jangku kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
2: Berapa puluh kabarnya, tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaan Pak Ahmad?
2: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
2: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh
0: Mbak. Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
2: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Putra Magenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Mary Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
3: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
3: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Rika Kusmira.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin. Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Mbak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, banjir begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Speran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam.
6: Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya robbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus

0: yang mana?
1: Kini kau berada.
0: Malam yang dingin
2: pelaku festival tuh.
1: Oh, iya, festival. Oke, oke. Okay,
3: okay. Tadi mana Mbak Ita?
0: Melki Gosu.
3: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
1: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
3: Heeh. Kayak itu gitu kalau malam-malam.
1: Oh, jadi, siap.
3: Aku tahu lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
4: Iya.
3: Buat semuanya aja ya.
4: Iya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya
3: baik. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap. Siap, Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari ini banyak banget.
5: Terima kasih.
1: Oke.
5: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: kayaknya. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
4: Silakan dijawab Mbak Ari.
5: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
5: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
1: 5 SD.
5: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 SD. Sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
4: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
5: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
4: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
5: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
4: Ya, ya? Betul, setuju.
5: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
4: supaya enggak roboh, Mbak.
5: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene go promosi. Benar. Kan? Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
4: Betul.
5: Satu businessman, satu
4: artis, satu penyanyi. Artis.
5: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
4: detik ini.
5: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
4: Wow.
5: Sudah bisa
4: jagoan semua.
5: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
4: kan ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
5: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
4: Iya.
1: Oke.
5: Kalau enggak dia enggak buka itu.
4: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
5: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai ya.
1: Waduh.
5: Bingung. Direksinya bingung.
4: Luar biasa Mbak Ari.
5: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
4: Baru itu selalu.
5: Jadi

0: kondisi prima, Mas Yudi.
1: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap, siap, siap. Kenal
0: banget.
1: Mbak Ari, dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
2: Kita schedule-nya yang benar
0: kalau bisa
2: betul. Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
1: Iya, oke, Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah gak semuanya.
0: Bisa,
2: jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertuaku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak
1: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit bener, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
1: Siap.
0: Itu okay. Ya.
1: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya kan? Siap. Oke.
2: Okay.
1: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
2: Jakarta sudah.
0: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
2: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
0: Udah nggak sabar ini.
2: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
0: Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
1: Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Gala konser.
1: Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
0: Siap,
2: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
0: Enggak
2: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
1: Banyak. Oh, banyak ya.
0: Contohnya terutama, apa, Mbak Ari?
2: Terutama cowok.
0: Pastinya
1: banyak
0: loh.
1: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
2: Aduh, sabar-sabarnya.
0: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa merang. Betul. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
2: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
2: Aku jadi watu, padha ae.
1: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
1: Siap.
0: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya, Mbak Ria.
2: Lancar
0: kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah.
0: Luar biasa.
2: Benar,
0: Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
1: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku.
2: Enggak, saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, gak bisa. Jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama itu banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh, iya.
2: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
2: jadi,
0: Mbak.
2: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul,
2: tenggorokannya
0: betul,
2: yang penting.
0: Waduh.
2: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
0: Kapal.
1: Suaranya
0: kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
2: Aku gak wani.
0: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
2: ya,
0: sih.
2: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan
2: non medis. Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
1: Okay.
2: Aduh, langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
2: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku
2: dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
2: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
0: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
0: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
2: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
0: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow. Tapi
2: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi delosor lagi. Dia kayak bokong.
0: Delosor itu bahasa Indonesia-nya.
1: Le. Apa ya?
2: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
2: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak aduh sikatan tok, terus bisa
1: nyanyi. Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
0: lagi,
1: terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari tamu Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
2: Menteri.
1: Iya.
2: Komkamtet, sudah Komkamtet tuh.
1: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau?
0: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
0: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
2: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: Allah.
1: Benar-benar syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi
0: kita lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Adaku terkenang selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang me, Kita.
0: Gak hafal. Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isarianto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album untuk sebuah nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Apa ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke, Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Denny, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yuri dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmirang.
2: Tapi yang sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
0: siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap. Betul.
3: Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa satu kusumur cintamu yang masih banyak lagi. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa. Karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anaknya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi gawat. Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Wah, kita dua jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru,
0: oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh,
1: ya.
2: Pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu apa namanya selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRR Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya, legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta tentunya. Dengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu
1: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Jaim. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Jazz Music Pro 1.

terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Monica Lengai yang akan menemani Anda pendengar di pagi hari ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Senang rasanya pendengar setiap pagi saya bisa kembali hadir untuk menyapa Anda dan dalam program Alor Pagi ini edisi hari Kamis ini tentunya di saat ini kita yang sudah bangun jangan lupa untuk mengucap syukur atas berkat atas pimpinan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan tentunya dalam program Alor Pagi ini juga kami awali dengan program Mutiara Pagi yang siap menemani pagi Anda di hari ini menjelang pagi untuk menanti setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Sudah kami siapkan Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan dari Muslim untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, tetap semangat selalu untuk menanti terang untuk beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan jangan lupa optimis selalu, apapun yang akan kita lakukan di pagi hari ini jangan lupa juga untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Pagi yang sangat luar biasa ini juga menjadi awal di mana setiap harapan kita, setiap apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin dan belum terselesaikan atau kegagalan-kegagalan yang sudah kita lewati, kita mau untuk mencoba di pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi satu jam ke depan akan menemani Anda pendengar di pagi hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut hari baru. Semoga dengan adanya lagu-lagu keagamaan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda menjadi satu kekuatan dan semangat baru untuk siap menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kami melalui siaran Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, bersama saya Monica Lanmai di Alor Pagi.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi dugaan sementara kendaraan yang dimodifikasi sepeda motor yang dimodifikasi mengalami remblong karena memang di situasi
2: yang dulunya kita layani 2 minggu sekali, tapi dengan memasuki musim kemarau ini kita mulai mengurangi jadwal distribusinya dari 1.
0: Warta berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Epi Mau.

0: Kecelakaan tunggal terjadi di jembatan Belfai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026. Kejadian ini mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Kami hadirkan laporan selengkapnya.
1: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jembatan Belfai, Kabupaten Alor, melibatkan sepeda motor Honda CBR nomor polisi EB6731 yang dikendarai seorang pria berinisial SW 30 tahun dengan membonceng seorang perempuan berinisial FTDPT 26 tahun. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menjelaskan, kecelakaan bermula saat sepeda motor bergerak dari arah Kalabahi menuju Kalunan. Sesampainya di jembatan Belfai, pengendara diduga mengalami remblong saat melintasi kondisi jalan yang berkelok dan menurun tajam. Akibat rem tidak berfungsi, sepeda motor kemudian menabrak jembatan. Penumpang yang dibonceng terjatuh dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di Puskesmas

0: Mataru, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia.
1: Memang kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi dugaan sementara kendaraan yang dikemudikan dan sepeda motor yang dikemudikan itu mengalami remblong. Karena memang di situasi seperti itu kita mengandalkan penggunaan rem yang tanpa menggunakan engine brake memang sangat sulit bisa menyebabkan remblong. Dan akibat dari remblong tersebut, sepeda motor menabrak jembatan sehingga penumpang yang dibonceng itu terjatuh ke dalam jurang yang kurang lebih kedalaman 300 meter. Dan sesaat setelah kejadian, untuk korban dilarikan ke rumah sakit kedua. Korban dibawa ke rumah sakit, namun sesampai di Puskesmas Mataru, penumpang meninggal dunia.
0: Ibtu Muhammad Aris menghimbau masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintas jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat untuk mengantisipasi resiko remblong. Ia juga mengingatkan pengendara dan penumpang agar selalu menggunakan helm saat berkendara dalam keadaan tersebut. Ia mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadi kecelakaan serupa. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Antisipasi kekeringan ekstrim tahun 2026, Perumda Air Bersih Kabupaten Belu lakukan rekayasa jaringan distribusi air kepada masyarakat.
3: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu mengantisipasi persoalan kekeringan akibat kemarau panjang di tahun 2026 dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber air bersih yang ada agar bisa melayani kebutuhan masyarakat pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek kepada RRI Selasa siang mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya dan salah satunya dengan memanipulasi jaringan distribusi air bersih untuk melayani kebutuhan masyarakat pelanggan. Ia menyebut pihaknya mengambil langkah berhemat air dengan mengurangi jadwal distribusi. Pelayanan air bersih yang sebelumnya normal seminggu dua kali di tengah ancaman kekeringan ekstrim saat ini seminggu hanya sekali pelayanan. Selain itu, mengatasi persoalan kekeringan, masyarakat pun diminta untuk sebisa mungkin berhemat penggunaan air bersih, menyiapkan wadah untuk menampung air sehingga jadwal distribusi seminggu sekali bisa digunakan semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan.
4: Yang dulunya kita layani dua minggu sekali, tapi dengan memasuki musim kemarau ini kita mulai mengurangi jadwal distribusinya dari satu minggu dua kali menjadi satu minggu sekali. Nah, untuk itu kami juga meminta atau memohon kepada masyarakat untuk berhemat dalam pemakaian air dan juga untuk masyarakat disiapkan wadah untuk menampung sehingga jika jadwal air keluar satu minggu sekali ini bisa menampung sehingga air bisa cukup untuk kebutuhan selama satu minggu. Dalam satu minggu sekali juga kita memperpanjang waktu keluarnya. Dalam tahun ini kita ada bersama PU ada mau membangun lagi satu sumur dari sumber mata air lagi untuk membantu atau mempersiapkan membantu dalam masa musim kemarau ini di Bapoe. Nah, untuk itu lokasinya kami sudah survei bersama PU dan itu dia 15 liter berarti.
3: Tahun 2026 kerjasama Dinas PUPR Belu akan membangun satu unit sumur baru yakni di lokasi Baukoek Desa Manleten Kecamatan Tasweto Timur Belu. Program penyediaan sumber air baku tersebut sebagai bagian upaya mengatasi ancaman kekeringan yang terjadi. Sementara untuk kekuatan debit sumber air Baukoek yakni 15 liter per detik mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan sejumlah wilayah kelurahan Kota Tembua.
2: Dari laporan Ferdi Asi, kita beralih ke informasi BMKG yang kami lansir dari situs resmi BMKG NTT. Dan berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG NTT yang mana meliputi wilayah daratan timur dan alor sesuai dengan jangkauan siaran kami hari ini yang akan berlaku pukul 7 pagi sampai dengan besok pukul 7 pagi pula. Dari wilayah ibu kota provinsi dikabarkan sesuai dengan prediksi BMKG ini akan terjadi cuaca dengan intensitas yang sedikit berbeda, yaitu cerah, sementara cuaca dari suhu yang dilansir adalah rata-rata untuk daratan timur berkisar antara 19 sampai dengan 31 derajat Celcius. Hal ini juga berlaku untuk wilayah daratan timur lain seperti di ibu kota Kabupaten Kupang, kemudian Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tokoh masyarakat Kabupaten Belu apresiasi penyelenggaraan kegiatan Lomba Semarak 17 Agustus 2026 yang diselenggarakan pemerintah daerah. Laporan Iki Arojo.
5: Tokoh masyarakat Yohanes Brekmans Ngaarua mengapresiasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu dalam menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurut Yohanes, berbagai kegiatan seperti gerak jalan dan parade kebangsaan tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu.
6: Ada partisipasi yang cukup besar ya, dari 37 anak-anak yang dengan usia pendidikan di bawah, dengan organisasi masyarakat dan etnis 107, jadi total 142 ya. Betul. Kalau nggak salah dari saya dapat informasi. Dengan kegiatan-kegiatan di desa-desa, ada perlombaan-perlombaan tingkat RT, desa, mungkin tarik tambang, ya. Kegiatan-kegiatan di dinas-dinas masing-masing, ataukah kegiatan di sekolah-sekolah, atau kegiatan yang diorganisasikan oleh OPD dinas pendidikan atau dengan teman-teman yang terkait dengan pariwisata dan atau Deperindak ya, yang secara inheren saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa sinergitas kerja pemerintah di Kabupaten Belu sangat impulsif dan sangat bagus gitu. Artinya mereka sudah punya pengalaman lewat kepala-kepala dinas yang berpengalaman ya, yang memimpin ini, sehingga mereka membuat rangkaian acara yang sangat bagus.
5: Di akhir penyampaian, Yohanes Brekmans meminta agar kegiatan menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan tahun 2026 bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang dengan lebih meriah.
2: Budidaya melon menjadi peluang bisnis menjanjikan di Kabupaten Belu.
7: Budidaya tanaman melon menjadi salah satu peluang usaha hortikultura yang menjanjikan di Kabupaten Belu. Komunitas ini dinilai memiliki prospek yang menguntungkan sehingga mulai dikembangkan para petani di Kabupaten Belu. Salah satu petani melon di Desa Mendeten, Kecamatan Tasikmalaya Timur, Ricardo Solo menyampaikan dirinya mulai mengembangkan usaha budidaya melon dikarenakan melihat peluang dan pasarnya yang menjanjikan di Kabupaten Belu, yakni selain menembus pasar lokal namun juga mampu menembus pasar luar negeri. Lanjut Ricardo mengatakan dengan melihat peluang dan pasar yang menjanjikan, ia mulai mengelola pekarangan rumahnya untuk budidaya tanaman melon, yakni dengan mencoba mengembangkan 800 anakan melon.
8: Ini yang pertama dulu dia pakai ini pupuk urea. Urea terus satu kali dengan obat-obatan, dia lalu terbesar berobat-obat. Modal dikeluarkan itu masuk 500 lebih karena pengeluaran di bensin untuk air.
7: Dari sisi pemasaran, Ricardus mengaku budidaya mulai menunjukkan prospek yang menjanjikan. Meskipun masih dalam proses berbuah, sejumlah pembeli dan pengepul telah memberikan tawaran dengan harga yang bervariasi, yakni sekitar Rp15 sampai Rp25.000 per buah, sehingga memiliki peluang pasar yang cukup baik bagi para petani melon. Namun di sisi lain ia mengaku masih mengalami sejumlah kendala yakni terkait pupuk dan air bersih yang masih menjadi momok menakutkan bagi petani sehingga harus ekstra kerja keras dengan mengeluarkan biaya lebih agar tetap memacu produktivitas hasil benar miliknya. Kondisi yang ada dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar membantu dirinya. Dengan itu akan terus mengembangkan dan memperluas area budidaya melon sekaligus menyerap tenaga kerja sebagai dukungan untuk membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belu. Dari Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Kita beralih ke berita luar negeri. Badai tropis Chang Hom bergerak ke arah barat pada Rabu 12 Agustus 2026 setelah mendarat di Tokyo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Badai tersebut menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik dari waktu kejadian badai. Melansir dari AP News pada Rabu 12 Agustus 2026, sedikitnya 5 orang mengalami luka ringan akibat badai. Dan badai dikabarkan mulai melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan Prefektur Ibaraki. Pada Rabu pagi, badai berada di dekat Gifu di Jepang Tengah sebelum bergerak menuju ke Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang. Badan Meteorologi Jepang mencatat kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jam. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, sebelum mengakhiri warta berita kami pagi ini, kami sampaikan berita utama ke ruang dengar Anda. Kecelakaan tunggal terjadi di jembatan Belfai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026, akibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Antisipasi kekeringan ekstrim tahun 2026, Perumda Air Bersih Belu lakukan rekayasa jaringan distribusi kepada masyarakat. Inilah warta berita pagi, saya Pimau dan operator Rega Malioga. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Lu apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Woi.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita sudah ada di pukul 6:33 pendengar. Tentunya aktivitas kita sudah berlangsung dan sudah terlihat juga dari studio sudah ada aktivitas ya. Ada yang berjalan kaki, berkendaraan, ada yang jogging dan lain-lain. Tentunya sudah mempersiapkan diri ya, dan ini pastinya ibu-ibu juga sudah pada mempersiapkan sarapan untuk orang-orang rumah, dan anak-anak juga pada lagi bersiap-siap ke sekolah, dan tentunya ada juga yang bersiap-siap untuk pergi kerja, dan atau ada juga yang masih berselimut ya karena cuaca juga lumayan dingin dan masih menyatu dengan bantal dan selimut untuk tiduran. Dan atau ada juga yang lagi minum kopi sambil bercerita apa yang harus dikerjakan hari ini. Begitulah aktivitas di pagi hari ya yang sering kita lakukan. Oke, di pagi hari ini juga setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Pendengar, di pagi hari ini untuk Anda semua dimanapun berada, dan apapun yang Anda lakukan di hari ini tetap semangat selalu. Dan sekedar mengingatkan juga untuk Anda semua pendengar yang berkendaraan, jangan lupa untuk mematuhi setiap aturan lalu lintas. Ya, tidak saja mematuhi aturan lalu lintas, tapi juga untuk keselamatan kita dalam berkendaraan. Jangan lupa untuk mengecek segala perlengkapan sudah bagus ya, mulai dari rem dan lain-lain, dipastikan semuanya aman agar ketika berkendaraan aman sampai di tujuan. Jangan lupa juga untuk gunakan helm ya, sebagai pelindung kepala, tidak saja mematuhi aturan lalu lintas tetapi juga untuk keselamatan kita. Oke, selamat beraktivitas di pagi hari ini pendengar. Saya akan terus menemani Anda di saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selain lagu-lagu juga kami akan hadirkan informasi tentunya di ruang dengar Anda pendengar, dan untuk Anda juga di sini kami sangat terbuka untuk setiap keluhan, laporan apapun itu terkait dengan pelayanan publik. Bisa hubungi kami melalui WhatsApp 08133907972. Oke pendengar, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan semoga apapun yang Anda kerjakan dapat berjalan dengan baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kami hadirkan satu informasi di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Kabupaten Alor berhasil lolos ke babak 16 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia atau CCK di Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang. Setelah bersaing pada babak 32 besar pada 6 Agustus 2026 lalu. Keberhasilan tersebut semakin membanggakan karena SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil menempati peringkat pertama dengan total perolehan 406 poin, mengguguri peserta lainnya yang berada di posisi kedua dengan 386 poin dan posisi ketiga dengan 324 poin. Guru pendamping SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Amesti Moli MPD mengatakan hasil tersebut menjadi buah dari proses bimbingan dan persiapan yang dilakukan bersama para siswa. Ia bersyukur tim yang mewakili Kabupaten Alor dapat melaju ke babak berikutnya dengan hasil terbaik. Selanjutnya babak 16 besar CCK akan dilaksanakan secara langsung atau offline di Universitas Nusa Cendana Kupang pada 15 September 2026 mendatang. Tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi sekolah-sekolah terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Romo Krisantus Kaluan PRS Vilmm menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada 3 siswa serta guru pendamping yang telah membawa nama sekolah dan Kabupaten Alor menempati peringkat pertama. Ia mengingatkan para siswa untuk tetap tekun, rendah hati, dan terus mempersiapkan diri menghadapi babak 16 besar.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu. Tahukah Anda, ternyata di setiap tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy. Hari Demokrasi Internasional diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2007. Tujuan diadakannya hari tersebut untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi bagi semua pihak, khususnya pemerintah untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia. Upaya yang sejauh ini dilakukan PBB dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dunia, seperti melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu, berupaya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan akuntabilitas, serta membantu negara-negara yang baru pulih dari konflik untuk membuat konstitusi mereka sendiri.
2: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Alor menggelar konsolidasi demokrasi di aula kantor Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai potensi pelanggaran dalam proses demokrasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Oria Selangmau, menegaskan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga masyarakat harus mendapatkan perlindungan dalam menentukan pilihan sesuai hati nurani, tanpa paksaan maupun intimidasi. Ia juga menyoroti sejumlah catatan dari pelaksana pemilu sebelumnya yang dinilai masih menjadi ancaman bagi demokrasi. Selain politik uang, Orias juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN dan aparatur pemerintah serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Ia juga mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, maupun isu SARA yang dapat memicu perpecahan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Turunan Lama Taha, tepatnya di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, pada Senin 10 Agustus 2026. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda CBR nomor 10EB6731 yang dikendarai seorang pria berinisial SW, 30 tahun, dengan membonceng seorang perempuan berinisial FTDPT, 26 tahun. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris S. menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor bergerak dari arah Kalabahi menuju Kalunan. Sesampainya di jembatan Belvai, pengendara diduga mengalami remblong saat melintasi kondisi jalan yang berkelok dengan menurun tajam. Akibat rem tidak berfungsi, sepeda motor kemudian menabrak jembatan. Penumpang yang dibonceng terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat tiba di Puskesmas Mataro, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia. Aibtu Muhammad Aris S. mengimbau masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintasi jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat, termasuk again brake, untuk mengantisipasi resiko rem.

0: Pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta.
1: Ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.